Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pepe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di Halo Jambi edisi hari ini di 16 Juli 2026, ganti-ganti ya. Dan kalau kita tengok jam sekarang juga semuanya sudah pada berangkat dari rumah ya, ganti-ganti. Karena memang sudah hampir ke setengah 8 pagi, tentunya semua aktivitas akan dimulai, ganti-ganti. Di sekolah juga anak-anak sudah harus masuk ke ruangannya masing-masing, ganti-ganti ya. Dan para pegawai atau para karyawan juga sudah harus absensi, ganti-ganti ya. Jangan sampai tidak absen, ganti-ganti ya. Ya, dan di satu informasi lain, ganti-ganti, mungkin kalau kita sudah akhir pekan, mau ke akhir pekan, pasti kita senang, ganti-ganti ya. Kita terbebas dari yang namanya pekerjaan, rutinitas harian, seperti itu. Kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama keluarga. Tapi setelah akhir pekan, ganti-ganti, kita kan harus memulai lagi aktivitas rutin, seperti itu. Nah, ternyata ada juga nih, ganti-ganti, rasa cemas saat kita selesai berakhir pekan. Iya, dalam hal ini psikolog klinis Anis Muller ganti-ganti mengungkapkan bahwa perasaan cemas atau gelisah yang dirasakan itu muncul menjelang hari Senin ya. Karena apa? Karena mungkin kan Sabtu Minggu udah liburan ya, terus mau masuk ke Senin kemudian harus rutinitas lagi seperti itu. Nah, istilah ini ganti-ganti atau rasa cemas gelisah ini menjelang hari Senin itu namanya Sunday Scaries. Ya, ini merupakan respon emosional yang cukup umum dialami banyak orang ketika harus kembali menghadapi rutinitas seperti pekerjaan, kemudian sekolah ataupun aktivitas sehari-hari, ganti-ganti ya. Di mana Sunday Scaries ini ditandai dengan munculnya rasa cemas, kemudian rasa sedih, takut ataupun juga enggan ketika akhir pekan sudah berakhir. Nah, perasaan ini ganti-ganti biasanya menjadi lebih kuat setelah seseorang menghabiskan waktu untuk bepergian atau berlibur. Nah, tentunya setelah itu ganti-ganti berbagai tanggung jawab masih ada gitu ya dan belum terselesaikan. Misalnya nih, setelah kita berlibur berakhir pekan, yang kita hadapi tentunya banyak ya, misalnya pakaian kotor gitu ya, jadi kegiatannya harus mencuci pakaian lagi, kemudian barang-barang bawaan juga tentunya banyak, harus dirapikan lagi ganti-ganti ya, dan tentunya juga memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai lagi untuk berbelanja, masak, mempersiapkan semuanya ganti-ganti ya. Nah, rasa seperti inilah ganti-ganti kemudian memunculkan rasa cemas gitu ya. Dan tentunya ya apa ya, yang tadinya kita sudah berlibur ya harus balik lagi untuk aktivitas rutin ganti-ganti ya. Iya, dan menurut Muller ganti-ganti, yang sering memperburuk kondisi ini bukan rasa cemas yang dihadapi yang kita rasakan, melainkan bagaimana cara seseorang itu meresponnya ganti-ganti ya. Misalnya menunda membereskan barang, jadi barang-barang bawaan yang dari akhir pekan itu berantakan itu tidak langsung kita beresin ganti-ganti, tapi kita tunda. Mungkin kita merasa nanti sajalah diberesin, nanti juga beres gitu ya. Ataupun juga mungkin kita menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk menggulir di media sosial atau begadang hanya untuk menunda datangnya hari Senin ganti-ganti ya. Nah, hal yang seperti ini ganti-ganti tentunya memang memberikan rasa lega, rasa plong, tapi ini sesaat ganti-ganti karena kan akan tetap kita kerjakan seperti itu dan tidak mampu mengurangi kecemasan dalam jangka yang panjang seperti itu. Jadi ya, kalau memang ingin semuanya diselesaikan ganti-ganti ya, memang sebaiknya ketika kita selesai berakhir pekan, ya udah, kalau misalnya udah sampai rumah berarti kita harus membereskannya lagi biar menjelang akhir pekan itu menuju ke hari Senin itu tidak ada yang namanya Sunday Scaries atau perasaan cemas ganti-ganti ya. Iya, dan terakhir Muller menyarankan agar seseorang itu belajar membedakan ganti-ganti antara perasaan dan fakta. Karena pikiran seperti minggu depan pasti akan berantakan lagi. Nah, merespon hal seperti ini ganti-ganti, respons emosional seperti ini tentunya akan membuat kita menjadi pusing sendiri. Jadi sebaiknya kita kelola sajalah seperti itu sehingga rasa cemas itu tidak ada ketika kita sudah selesai berakhir pekan atau berlibur. Ya, dan satu lagi ganti-ganti, Muller menyarankan ketika selesai berakhir pekan dan sudah berada di rumah ganti-ganti, sebaiknya melakukan satu atau dua hal kecil yang tentunya bisa meringankan beban di awal
pekan, misalnya di awal Senin besok itu pekerjaan tidak terlalu berat, mungkin ya itu tadi ganti-ganti, begitu sampai di rumah istirahat sebentar, mungkin ya kita kembali membongkar barang-barang bawaan gitu ya, kita bongkar, kita susun, kita pilah dan pilih mana yang kotor, mana yang tidak digunakan selama akhir pekan, kemudian kita menyusunnya kembali dan menyusun juga daftar tugas ganti-ganti ya, ataupun mungkin bisa langsung menjadwalkan belanja kebutuhan setelah pulang kerja atau belanja mingguan seperti itu. Oke deh, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua ganti-ganti dan tetap semangat di pagi hari ini.

FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Ya sudah. Kalau kamu, Ndu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih ada beberapa informasi tentunya ganti-ganti ya yang hadir di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi pagi hari ini. Iya, dan untuk yang baru saja bergabung di 99,2 MHz ganti-ganti, mudah-mudahan semangat pagi karena besok Jumat, kemudian besok lusa itu akhir pekan lagi. Nah, mudah-mudahan saja ganti-ganti yang sudah berakhir pekan, terus mau menuju ke Senin tidak mengalami Sunday scaries ganti-ganti ya. Iya, karena takutnya Sunday scaries, kemudian pekerjaan jadi agak terbengkalai ganti-ganti ya. Tapi ya, yang namanya kita punya tanggung jawab, ya tetap ganti-ganti ya. Semoga pekerjaan itu bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya.

Ya, ganti-ganti di satu informasi lain, ganti-ganti di kebersamaan kita untuk Halo Jambi. Ya, di mana pencegahan stunting tidak hanya dilakukan kepada ibu hamil dan balita, tetapi juga dimulai sejak remaja. Ganti-ganti ya, hal ini pun menjadi fokus program generasi berencana atau Genre yang dijalankan Kemenduk Bangga atau BKKBN melalui Duta Genre. Dimana Duta Genre Provinsi Jambi 2025 Ayu Zafina mengatakan bahwa pihaknya aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah hingga kabupaten dan kota untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan. Ya, dan menurut Ayu, pendekatan yang digunakan lebih efektif melalui metode teman sebaya, di mana edukasi dikemas dalam bentuk diskusi, kemudian permainan, hingga pemanfaatan media sosial agar lebih mudah diterima oleh kalangan remaja. Nah, selain kunjungan langsung ke sekolah, Duta Genre juga memanfaatkan pertemuan daring melalui Zoom untuk menjangkau pelajar di berbagai kabupaten termasuk Merangin dan Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jambi, Yuslidar, menambahkan bahwa remaja merupakan sasaran penting karena mereka adalah calon orang tua di masa depan.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mendukung penguatan ekosistem usaha penyelenggaraan acara dan kegiatan melalui program Event by Indonesia dan Karisma Event Nusantara atau KIN. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, di mana dalam kesempatan tersebut mengenai pelaksanaan program prioritas dan peningkatan daya saing pariwisata nasional, beliau menekankan bahwa penyelenggaraan acara berdampak langsung terhadap perkembangan destinasi wisata. Dan menurutnya, penyelenggaraan acara dan kegiatan menghadirkan peluang kerja dan usaha bagi warga, seniman dan juga pengusaha, serta memunculkan efek pengganda di daerah wisata. Dalam upaya mendukung peningkatan usaha penyelenggaraan acara, Event by Indonesia dihadirkan sebagai platform digital untuk menyalurkan informasi mengenai berbagai acara dan kegiatan di seluruh Indonesia. Platform itu akan memudahkan warga dan wisatawan mengakses informasi mengenai kalender acara dan kegiatan yang akan datang, layanan pembelian tiket dan akomodasi susunan acara berikut daftar penampil, serta informasi mengenai acara dan kegiatan terkini. Sedangkan Karisma Event Nusantara atau KIN mencakup penyelenggaraan berbagai acara dan kegiatan di daerah yang menghadirkan ruang ekspresi budaya dan wadah kolaborasi. Widianti juga mengatakan acara dan kegiatan dalam KIN 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 1 Januari hingga 20 Juni 2026 lalu menarik 2,46 juta pengunjung. Penyelenggaraan acara dan kegiatan selama kurun itu melibatkan 7.204 usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta 61.868 tenaga kerja, pelaku seni dan anggota komunitas. Widianti juga menyampaikan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 20 Juni 2026 ada 17 acara tingkat nasional dan 8 acara internasional yang penyelenggaraannya didukung oleh Kementerian Pariwisata. Menteri Pariwisata juga mengatakan bahwa penyelenggaraan sejumlah festival dan pertunjukan berskala besar pada paruh kedua tahun 2026 akan berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Menteri Pariwisata optimistis berbagai acara maupun kegiatan yang diselenggarakan hingga akhir 2026 akan berkontribusi positif bagi peningkatan perekonomian nasional. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, di edisi hari Kamis di 16 Juli 2026. Ganti-ganti. Dan yang pasti euforia Piala Dunia sekarang sudah semakin memanas. Ganti-ganti ya, memanas. Ya, karena tinggal menuju ke final. Ganti-ganti ya, dan yang akhirnya masuk ke final yakni Argentina dan Spanyol. Ganti-ganti ya, sementara Prancis dan Inggris itu akan memperebutkan posisi 3 dan 4. Ganti-ganti ya. Iya, dan yang pastinya juga euforia semakin-semakin saja. Ganti-ganti ya, jersey-jersey di negara unggulan juga sudah semakin banyak. Ganti-ganti diproduksi ya. Dan ya pastinya mereka akan memakai jersey-jersey tersebut sesuai dengan negara yang mereka unggulkan. Ganti-ganti ya. Ya, euforia sih boleh-boleh saja ganti-ganti, tapi jangan terlalu berlebihan dan juga jangan sampai membuat keributan seperti itu, karena yang namanya kita punya budaya tata tertib dalam merayakan sebuah euforia, apalagi Piala Dunia, ganti-ganti meliputi larangan untuk melakukan konvoy ataupun juga arak-arakan yang ugal-ugalan, ganti-ganti ya. Kemudian juga jangan sampai penggunaan knalpot bising atau brong di jalan seperti itu, serta larangan berkendara di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Nah, masyarakat di sini ganti-ganti juga diimbau menghindari kerusuhan dan tidak mudah terprovokasi serta tidak menyalakan petasan di area publik. Ya, jadi kalau seandainya memang negara yang menjadi yang menjadi juara, ya kita sebagai penonton, sebagai supporter, ya tidak melakukan hal-hal demikian ganti-ganti ya, apalagi melakukan arak-arakan keliling jalan, sepanjang jalan, kemudian dengan suara brom-brom-bromnya kayak gitu ya, belum lagi knalpotnya juga yang brong ganti-ganti ya, yang bisa menimbulkan kerucuhan, kemudian menjadi ribut di mana-mana. Ya mendingan kita euforia sih boleh, tapi jangan terlalu berlebihan dan juga tidak terpancing amarah dan emosi ataupun terprovokasi ganti-ganti ya. Misalnya saja jagoan kita tidak menang seperti itu, karena kan yang namanya jagoannya menang pasti mereka euforianya luar biasa. Nah, kita mungkin yang merasa tidak menjagokan tim tersebut, ya kita terima saja seperti itu. Namanya pertandingan ya ganti-ganti ya, tidak mungkin semuanya menang gitu ya. Karena kalau misalnya dalam Piala Dunia ingin semuanya menang, ya menang semua deh 48 negara gitu ya. Tapi yang gak mungkin lah ya, yang nama juara itu hanya 1, 2, dan 3 ganti-ganti, dan juara harapan 1, biasanya demikian ya. Ya, apalagi ini bentar lagi mau ke final nih. Jadi yang ketemu nanti antara Argentina dan Spanyol ganti-ganti ya. Jadi persiapkan jasmani juga biar sehat ganti-ganti ya, karena pastinya luar biasa ya. Ya, sebenarnya banyak cara juga sih kalau kita ingin merayakan euforia dengan tertib dan aman dan kondusif ganti-ganti ya. Ada beberapa budaya dan juga panduan utama yang mungkin bisa kita jadikan pegangan lah ya, kalau kita ingin euforia tapi dengan budaya yang tertib ganti-ganti.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Halo Jambi dan tema kita mengenai budaya tata tertib euforia Piala Dunia. Ganti-ganti ya. Jadi senang-senang boleh, happy-happy boleh, ganti-ganti tapi jangan bikin kerusuhan ya. Kita mesti tertib bahwa gini Indonesia gitu. Dan di negara luar juga mereka euforia tapi tidak menimbulkan hal-hal yang meresahkan. Ganti-ganti ya. Iya, budaya nonton bareng atau nobar yang sportif mungkin kita bisa lakukan, misalnya kita nobarnya di ruang publik yang aman gitu ya. Jadi bisa di ruangan terbuka atau lokasi yang berizin, ganti-ganti yang mampu menjaga ketertiban umum gitu ya. Kemudian sikap sportivitas kita juga ganti-ganti dalam menjaga semangat persaudaraan. Dan tentunya kita bisa menerima ganti-ganti hasil pertandingan dengan lapang dada tanpa memicu perselisihan. Dan ini adalah budaya nonton bareng ganti-ganti ya. Karena kan biasanya kita lihat nonton bareng juga tertib gitu ya. Satu sama lain saling menyaksikan pertandingan. Kemudian ada jagoannya yang gol gitu ya. Ya yang lain sih ikut senang juga gitu ya. Tapi tidak berlebihan jika jagoannya memang menang ganti-ganti ya. Iya, ada yang sampai jingkrak-jingkrak ganti-ganti ya, terus pukul-pukul alat musik gitu ya. Itu bentuk euforia, tapi kalau bisa tidak berlebihan karena budaya nonton bareng adalah seperti itu, ganti-ganti menjaga keamanan ya. Menjaga keamanan kita dan sekitar ganti-ganti. Kemudian sportif juga, kita beri dukungan juga kepada jagoan yang menang gitu ya. Nah kalau misalnya di jalan raya seperti apa ganti-ganti, yang pasti kita tertib berlalu lintas ya. Misalnya konvoy sih boleh, tapi jangan sampai memicu kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya gitu ya. Kemudian juga jangan sampai kita menggunakan atribut-atribut yang terlalu berlebihan ganti-ganti ya. Misalnya pemasangan bendera gitu ya. Ya boleh sih, tapi di tempat yang aman seperti itu. Iya, maksudnya jauh dari kabel-kabel listrik ataupun kabel-kabel jaringan yang lainnya ganti-ganti ya. Jadi biar aman juga gitu. Jadi ini juga merupakan etika kalau kita melakukan euforia di jalan gitu ya. Bermedia sosial juga kita harus punya budaya ganti-ganti dalam euforia di Piala Dunia kali ini. Yang paling tidak kita harus menghargai hak cipta. Jadi siaran langsung atau unggahan video pertandingan di media sosial itu dibatasi oleh hak siar resmi, sehingga pengguna harus cerdas dan tidak harus bijak ganti-ganti ya dalam menyebarkan kontennya seperti itu. Dan selalu memverifikasi kebenaran sebuah video atau informasi seputar Piala Dunia sebelum menyebarkannya kembali ganti-ganti ya. Nah, kalaupun ganti-ganti nobarnya bareng-bareng di ruangan terbuka, ganti-ganti pastikan juga kalau pas nonton itu sebelum meninggalkan kendaraan, kendaraannya juga diparkirkan dengan cara yang baik gitu ya, di tempat yang resmi yang memang telah disediakan gitu ya. Nah, segera laporkan kepada pihak wewenang yang berwenang ya, melalui layanan kepolisian setempat jika menemukan indikasi yang mencurigakan ganti-ganti. Jadi banyak sih budaya bereforia itu yang baik dan tidak menimbulkan keributan dan kerusuhan ganti-ganti ya. Yang pasti saling memberikan support gitu, walaupun kita beda jagoan gitu ya. Yang pasti kan ini kan pertandingan ganti-ganti, ada yang menang ada yang kalah gitu ya. Jangan sampai mereka yang bertanding, mereka yang berlomba, mereka yang bermain, malah kita yang ribut gitu ya. Jangan sampai gitu. Jadi ya sebagai penonton, sebagai orang yang menjagokan negara lain, ya udahlah gitu kan, ini pertandingan permainan ganti-ganti ya. Jadi sebatas siapa yang menang ya udah selesai. Nah sementara kita masih gontok-gontokan, jadi jangan sampai demikian ya. Jadi euforia boleh tapi tidak berlebihan.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kenti-Kenti ya. Saya sekarang sudah 15 menit dari jam 9 pagi, jangan lupa sarapan pagi, Kenti-Kenti. Sarapan pagi membuat kita lebih semangat ya untuk kegiatan kita di sepanjang hari ini, bahkan sampai ke sore hari nanti ya. Dan kalau tema kita tadi mengenai budaya euforia atau budaya tertib euforia Piala Dunia, Kenti-Kenti ya. Saya sudah tadi terangkan banyak sih sebenarnya budaya tertib untuk euforia Piala Dunia. Seperti misalnya kita nonton bareng itu, nonton barengnya bisa kita lakukan di ruang terbuka gitu ya, dan ataupun di lokasi yang memang sudah diberikan izin ya, dan kita harus mampu menjaga ketertiban umumnya, Kenti-Kenti ya. Kemudian juga bersifat sportif gitu ya, pokoknya saling menjaga semangat persaudaraan, namanya juga permainan ya. Kemudian ketika menang misalnya jagoannya, kita harus, biasanya kan ada konvoi-konvoi gitu, Kenti-Kenti, tapi ya bolehlah konvoi, tapi beretika di jalan raya, Kenti-Kenti ya. Tidak memicu kemacetan lah, seperti itu. Nah, untuk sekarang, Kenti-Kenti, tema kita adalah masih dalam hal budaya juga nih. Kalau menurut Kenti-Kenti, budaya yang hampir pudar di kalangan anak muda itu seperti apa ya? Karena banyak nih ya, salah satu contoh misalnya nih, budaya yang sudah hampir pudar di kalangan anak muda tuh, Kenti-Kenti misalnya dalam hal mengapresiasi terhadap seni pertunjukan lokal ya. Misalnya kesenian wayang kulit ataupun tari tradisional, itu bagi anak-anak sekarang itu dianggap kuno gitu ya. Dan anak muda sekarang itu lebih menyukai hiburan global, misalnya K-pop ataupun film-film asing. Nah, Kenti-Kenti, selain dari mengapresiasi seni pertunjukan lokal ya, budaya yang memang sudah jarang sekali diminati oleh anak-anak muda sekarang, apalagi nih ya budaya yang hampir pudar di kalangan anak muda. Pastinya Kenti-Kenti tahu lah ya, mungkin melihat dari anak-anaknya sendiri nih, mungkin tidak menyukai ini, tidak menyukai itu, ataupun dalam keseharian tata keramanya kurang, sudah mulai berkurang, Kenti-Kenti ya. Nah, kalau dalam kehidupan ataupun dalam keluarga Kenti-Kenti itu, budaya seperti apa tuh yang sekarang ini sudah mulai pudar? Di 0811 6707 9920, Kenti-Kenti ya.

Ya, ganti-ganti di 0811-670-79920. Banyak ganti-ganti ya budaya yang hampir punah di kalangan anak muda sekarang ini. Misalnya dalam hal permainan tradisional saja ganti-ganti ya, anak-anak sudah pada mulai tidak bisa, bahkan tidak tahu ganti-ganti ya permainan yang pernah kita mainkan di zaman dulu atau permainan tradisional seperti itu. Saya boleh lah ya tahu kalau permainan egrang mungkin tidak semua orang bisa gitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang itu mungkin mereka agak-agak takut kalau jatuh. Nah ini juga budaya nih, ganti-ganti budaya permainan tradisional yang saat ini kurang disukai atau digemari oleh anak-anak Gen Z yang sekarang atau anak-anak muda sekarang. Mereka lebih baik mainnya Mobile Legend gitu ya, ataupun permainan-permainan lainnya.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi. Ganti-ganti ya, dan yang pasti ganti-ganti budaya yang saat ini sudah jarang atau bahkan kalangan muda sekarang ini sudah mulai pudar, banyak ganti-ganti ya. Misalnya yang mungkin keseharian kita temui mungkin budaya sopan santun, ganti-ganti ya. Yang mungkin anak-anak sekarang beda dengan anak-anak atau semasa kita waktu anak-anak ya, atau remaja atau waktu kita dewasa, seperti itu. Dalam hal permainan tradisional juga ganti-ganti, anak-anak sekarang itu pada nggak bisa mainnya ya, karena permainan mereka itu kan bukan yang kita mainkan pada zaman dulu gitu. Karena zaman sudah berubah, jadi ya mereka sih kebanyakannya mainnya tuh kayak Mobile Legend ataupun permainan-permainan game-game yang lain, ganti-ganti ya, beda dengan zaman kita dulu gitu. Terus juga apalagi ya, budaya saling menghargai mungkin ya, antara yang tua dengan yang muda, ganti-ganti ya, terkadang itu juga sudah dilupakan gitu. Bagaimana menghargai orang yang lebih tua juga terkadang kayaknya jarang kita temui, ganti-ganti ya. Tapi ya semoga saja, walaupun perubahan terjadi dalam kehidupan, yang pasti kita harus punya budaya yang namanya sopan santun, budaya yang jangan sampai kita lupakan, ganti-ganti ya, budaya gotong royong juga jangan sampai, ganti-ganti ya. Jadi biar kita tuh tetap menghargai satu sama lain, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti tentunya masih dari kawasan perkantoran Telana Epura, RRI Jambi Program 4 di 99,2 FM, Suara Budaya Nusantara. Di tengah padatnya aktivitas belajar, bekerja, hingga mengerjakan berbagai tugas di depan layar, semakin banyak ya anak muda mulai menerapkan kebiasaan micro break atau istirahat singkat di sela-sela aktivitas. Meski hanya berlangsung sekitar 2-5 menit, kebiasaan ini dinilai mampu untuk membantu menjaga fokus, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan produktivitas. Micro break merupakan jeda singkat yang dilakukan setelah bekerja atau belajar selama kurang lebih 45-60 menit. Selama jeda tersebut, seseorang dapat melakukan peregangan, berjalan beberapa langkah, mengistirahatkan mata dari layar, menghirup udara segar, atau sekedar minum air putih saja. Kebiasaan ini semakin relevan di era digital ketika banyak aktivitas dilakukan menggunakan komputer, laptop, maupun ponsel dalam waktu yang lama. Duduk terlalu lama dan menatap layar tanpa jeda dapat menyebabkan mata lelah, otot leher dan punggung tegang, serta menurunkan tingkat konsentrasi. Berbagai penelitian menunjukkan ya bahwa memberikan waktu istirahat singkat secara berkala dapat membantu memulihkan perhatian dan mengurangi kelelahan mental. Selain itu, bergerak selama beberapa menit juga bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko gangguan akibat terlalu lama duduk. Namun, micro break ini bukan berarti menghabiskan waktu untuk terus membuka media sosial. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan untuk tubuh dan otak beristirahat sejenak sebelum kembali beraktivitas. Para ahli menyarankan agar pekerja maupun pelajar membiasakan mengambil jeda singkat setiap 1 jam sekali dengan cara sederhana. Produktivitas tetap terjaga tanpa harus memaksakan diri bekerja terus-menerus. Di tengah gaya hidup yang serba cepat, micro break menjadi pengingat bahwa istirahat sejenak bukanlah tanda kurang produktif ya. Justru, jeda singkat yang dilakukan secara tepat dapat membantu menjaga kesehatan fisik, mengurangi stres, dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi jauh lebih optimal.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinternya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, kanti-kanti bagi kanti-kanti yang sedang berada di Jambi ya, ada banyak sebenarnya destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi, mulai dari wisata sejarah, alam, budaya, hingga wisata malam. Semuanya menawarkan pengalaman yang berbeda dan layak masuk dalam daftar perjalanan. Salah satu destinasi yang paling terkenal adalah Candi Muara Jambi, kompleks percandian Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kawasan bersejarah ini memiliki sedikitnya 11 bangunan candi yang tersebar di area yang luas dengan suasana yang tenang dan juga asri ya. Tempat ini tentu sangat cocok bagi pecinta sejarah, fotografi maupun wisata edukasi ya. Bagi pecinta alam, Danau Kerinci dan Gunung Kerinci tentu menjadi pilihan yang gak boleh dilewatkan. Danau terbesar di Provinsi Jambi ini menawarkan panorama yang indah dengan latar perbukitan dan hamparan sawah. Sementara itu, Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera, ini menjadi tempat tujuan favorit para pendaki. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang memukau menjadikan kawasan ini cocok untuk healing maupun berburu foto. Wisata budaya dapat ditemukan di Taman Nasional Bukit 12 yang dikenal sebagai habitat suku anak dalam atau orang rimba. Pengunjung dapat menikmati keindahan hutan tropis sekaligus mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat adat yang masih menjaga tradisi dan kearifan lokal. Destinasi ini sangat sesuai bagi wisatawan yang menyukai petualangan dan pengalaman edukatif. Kalau kanti-kanti ingin menikmati suasana kota Jambi pada malam hari, tentunya jembatan Gentala Arasi ya, ini menjadi pilihan yang tepat. Ikon wisata kota Jambi ini menawarkan pemandangan Sungai Batanghari yang indah dengan cahaya lampu warna-warni. Di sekitar kawasan jembatan juga terdapat berbagai pilihan kuliner khas yang dapat dinikmati bersama keluarga maupun teman. Tidak kalah menarik, air terjun Sungai Kapas di Kabupaten Serolangun menghadirkan pesona air terjun bertingkat dengan air yang jernih dan suasana alam yang masih alami. Lokasi ini tentu cocok dijadikan tujuan piknik keluarga atau sekedar melepas penat di akhir pekan. Berwisata ke Jambi tentu belum lengkap ya tanpa mencicipi kuliner khas daerah Jambi. Ada beberapa hidangan wajib yang wajib dicoba ya, antara lain seperti gulai ikan baung, tempoyak, serta gulai tepe ikan yang banyak dijumpai di kawasan tepian Sungai Batanghari. Cita rasa khas dari perpaduan rempah dan bahan lokal menjadikan kuliner Jambi itu memiliki keunikan tersendiri yang tentunya sulit ditemukan di daerah lain.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan. Dan itu turun-temurun, sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas kita, pas berdua, dia kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23

0: Tahun itu, warga Desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh, susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Mak-mak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, gitu. Padahal sudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka enggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 93. Berarti di luar itu masih ada lagi. Itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja. Yeah. Ada agama Kristen, termasuk Konghucu. Ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak terjaga dengan baik. Karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran risiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

Ya, kanti-kanti Indonesia itu bukan cuma soal 17.000 pulau ya. Yang bikin Indonesia beda di mata dunia adalah budaya. Karena kurang lebih 1.300 suku, ada kurang lebih 700 bahasa, dan ratusan tradisi hidup berdampingan. Semboyan yang sering kita dengar ya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan berbeda-beda tapi tetap satu, ini bukan slogan doang. Di satu RT bisa ada yang Lebaran, Natalan, Nyepi, dan Imlek bareng. Gotong royong, tolong menolong pas hajatan atau bencana, itu budayanya yang masih kuat banget sampai detik ini. Warisan seni yang mendunia, salah satunya seperti batik ya, ini sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tiap motif tentu punya filosofi. Batik parang, ini menggambarkan semangat yang pantang menyerah. Terus juga batik megamendung yang menggambarkan kesabaran. Selain batik ada wayang kulit. Pertunjukan plus filsafat plus musik gamelan ini menjadi satu dalam satu panggung. Dalang bisa memainkan lebih kurang 20 karakter sendirian. Ada juga tari tradisional. Dari tari Saman Aceh yang super cepat, tari pendet Bali yang sangat anggun, sampai tari Tortor Batak yang penuh dengan semangat. Rumah adat dan arsitektur juga menjadi bagian dari budaya ya. Bentuk rumah adat ngikutin alam dan kepercayaan. Contohnya seperti rumah gadang Minang, atapnya lancip ya, seperti tanduk kerbau. Rumah betang Dayak panggung tinggi buat menghindari banjir plus hewan. Rumah tongkonan Toraja yang bentuknya perahu, ini simbol perjalanan jiwa. Tradisi dan upacara. Budaya Indonesia itu kental ya sama upacara siklus hidup. Ada upacara adat ngaben di Bali, serentown di Sunda buat syukur panen. Terus juga ada upacara kasada di Bromo, lempar sesaji ke kawah. Semuanya soal hubungan manusia, alam, dan juga sang pencipta.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya, ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Oke, ganti-ganti. Bicara tentang budaya, itu tidak terlepas dari makanan Indonesia yang merupakan cermin sejarah ya, seperti rendang dari Minang, gudeg dari Jogja, papeda dari Papua, terus juga soto ada kurang lebih 100 versi ya. Bumbu rempah kita dulu yang bikin bangsa Eropa datang ke Nusantara. Budaya Indonesia kuat karena dua hal ya, keberagaman dan kemampuan untuk beradaptasi. Kita bisa diterima budaya luar, kita bisa menerima budaya luar, tapi tetap menggunakan rasa Indonesia sendiri. Selama kita terus bangga, terus pakai dan ceritakan ke anak cucu, tentu budaya ini tidak akan pernah punah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti di berbagai daerah di Indonesia, anak-anak itu sering diingatkan ya untuk tidak duduk di ambang pintu. Larangan ini biasanya disampaikan oleh orang tua atau kakek nenek sebagai bagian dari adat dan tata krama yang diwariskan turun-temurun. Meskipun terdengar sederhana, pantangan tersebut sebenarnya mengandung nilai sosial dan praktis yang menarik untuk dipahami. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, pintu merupakan jalur utama keluar masuk rumah. Duduk di ambang pintu dianggap dapat menghalangi pergerakan penghuni maupun tamu yang datang berkunjung. Karena itu larangan tersebut mengajarkan ya pentingnya menghormati orang lain dan menjaga kenyamanan bersama. Selain alasan kesopanan, ambang pintu juga dipandang sebagai batas antara ruang luar dan ruang dalam rumah. Dalam beberapa budaya Melayu dan Nusantara, area ini dianggap sebagai tempat yang harus dijaga kebersihan dan keteraturannya. Duduk di sana dinilai kurang pantas karena dapat mengganggu lalu lintas aktivitas di rumah tersebut. Tapi seiring waktu, berbagai mitos berkembang untuk memperkuat nasihat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa duduk di ambang pintu dapat membawa kesialan atau menghambat datangnya rezeki. Meski tidak memiliki dasar ilmiah, mitos seperti ini sering digunakan sebagai cara sederhana agar anak-anak mematuhi aturan yang bertujuan menjaga ketertiban. Di era modern, sebagian masyarakat mungkin tidak lagi memegang teguh pantangan tersebut ya. Namun, nilai yang terkandung di baliknya tetap relevan, yaitu menghormati ruang bersama, menjaga etika dalam bertingkah laku, dan memperhatikan kenyamanan orang lain. Pantang, duduk di ambang pintu menunjukkan bahwa banyak petuah tradisional sesungguhnya lahir dari pengalaman hidup masyarakat. Di balik larangan yang tampak sederhana, tersimpan pelajaran tentang sopan santun dan kehidupan bermasyarakat yang masih layak diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Terbuat dari batang kayu berlubang yang salah satu atau kedua sisinya itu ditutup dengan kulit hewan. Beduk menghasilkan suara yang nyaring dan juga khas banget ya. Di Indonesia, beduk paling dikenal sebagai penanda waktu sholat di masjid dan musola. Sebelum pengeras suara digunakan secara halus, bunyi beduk menjadi isyarat bagi masyarakat untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah. Selain memiliki fungsi keagamaan, beduk juga menjadi bagian dari berbagai tradisi budaya di sejumlah daerah. Pada bulan Ramadan sendiri, suara beduk sebelum pengeras suara digunakan secara luas, bunyi beduk juga digunakan sebagai isyarat ya. Selain memiliki fungsi keagamaan, beduk juga menjadi bagian dari tradisi di sejumlah daerah. Pada bulan Ramadan, suara beduk sering mengiringi waktu berbuka puasa dan membangunkan masyarakat ketika sahur. Dalam beberapa festival budaya, beduk bahkan dimainkan sebagai pertunjukan seni yang menampilkan irama penuh semangat. Meskipun teknologi telah berkembang, keberadaan beduk tetap dipertahankan sebagai simbol tradisi dan identitas budaya. Bunyinya tidak hanya menjadi penanda waktu, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikan beduk berarti menjaga salah satu kekayaan budaya Indonesia agar tetap dikenal dan dihargai oleh generasi mendatang.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Jambi Malam Iku.

Ya, ganti-ganti tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya unik, ya, perawatannya juga mudah, serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat, ya, tapi tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah lidah mertua ini dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak itu melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah untuk dirawat. Tanaman ini mampu ya bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan, lidah mertua menjadi pilihan yang tepat bagi pemula maupun orang yang memiliki waktu terbatas untuk merawat tanaman. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam, sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Tapi faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme CAM ya, atau crassulacean acid metabolism, sehingga tetap melakukan pertukaran gas pada malam hari. Namun jumlah oksigen yang dihasilkan oleh satu atau dua pot tanaman tidak cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara di dalam ruangan. Lidah mertua tetap menjadi tanaman hias yang menarik ya, karena keindahan dan kemudahan perawatannya. Masyarakat dapat menikmati manfaatnya sebagai tanaman dekoratif sambil memahami bahwa beberapa kepercayaan yang beredar hanyalah mitos dan belum terbukti secara ilmiah.

0: Kış kış kış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

0: Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya tepat di pukul 12:15.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

sahabat Safiyah binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti tape singkong merupakan makanan hasil fermentasi singkong manis yang memiliki rasa khas manis serta asam dan juga tekstur yang lembut. Proses fermentasi ini membuat tape tidak hanya lezat tetapi juga memiliki kandungan zat gizi yang cukup beragam dan dapat melengkapi asupan energi harian jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Proses fermentasi pada tape itu tidak hanya mengubah rasa dan tekstur ya, tetapi juga membuat kandungan gizinya lebih mudah tubuh serap sehingga berpotensi memberikan berbagai manfaat kesehatan. Selain rasanya yang khas, tape singkong dan tape ketan mengandung karbohidrat, probiotik, serta vitamin tertentu yang berperan dalam mendukung fungsi tubuh. Jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar, tape dapat menjadi pelengkap menu harian yang bermanfaat bagi pencernaan, energi, hingga keseimbangan tubuh secara umum. Beberapa manfaat tape singkong untuk kesehatan, tentu yang pertama itu mendukung kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, sumber energi alami untuk aktivitas. Membantu, yang ketiga ya, membantu menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, membantu mengontrol kadar gula darah. Yang kelima, berperan dalam pencegahan anemia. Yang keenam, membantu menjaga kadar kolesterol. Yang ketujuh, mendukung suasana hati yang lebih stabil. Yang kedelapan, berpotensi mendukung fungsi kognitif. Yang kesembilan, membantu mengurangi peradangan. Yang kesepuluh, menjaga kesehatan kulit dari dalam. Banyak banget ya manfaat dari tape singkong ini ya. Dan Kanti-Kanti untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id. Ya, berikutnya kembali Anak Datung.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Jambi Malam Iku.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di
1: Ya, kanti-kanti selanjutnya tepat pukul 13 kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan dan hari ini bersama RRI Bandung dan juga RRI Jakarta dengan tema Bunyi yang Tersembunyi atau Pemanfaatan Alat Musik Daur Ulang dengan narasumber Deden Tresnawan selaku Direktur Bongkeng Art Space dan akan dipandu oleh Uwe Prukanda, host RRI Bandung dan juga Nova Kalista, host RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung Denpasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro2Fm untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh. Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung halo aja tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin. Kumaha
11: damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
0: Kang, kabarnya di sana? Kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh, heeh. Iya, ayo pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
0: Iya, Kayak saya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Terdengar jelas ya, Po.
0: Iya,
11: ya.
0: Kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya. Iya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
11: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong?
11: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang rampai, sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik, atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat,
2: yang
11: berarti
2: sudah
11: ya.
2: Sudah dibuat. Oh. Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Ada yang non konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Gitu. Oh, ada ya, yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
11: iya. Yeah.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat kuknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, okay. Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
11: Lungsuran Daur
2: Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
11: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik ini.
11: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas. Untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya
2: maksudnya. Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan. Aha. Dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita...
11: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
11: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga ada.
11: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
11: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya
2: juga.
11: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat
2: lagunya
11: juga
2: khusus juga.
11: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
11: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada...
11: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringan,
11: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin.
2: Country sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya dari sama Gamelan Bali gitu.
11: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
11: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
11: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
11: Oh jadi sudah di kancah nasional juga Kang Nedia gitu ya?
2: Yeah.
11: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya atau betul. Direkam juga sama
2: di off air. Kita sering di festival-festival.
11: Baik. Oke. Okay. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari-tari. Ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional. Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
11: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang Den, ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pengerjaan. Penciptaan.
11: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
11: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
11: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
11: Satu kelompok yang gitu, satu masih kelompok, eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Arab,
11: Kang Yudi,
2: ada Hendi, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
11: Kang Lawe juga ada ya, oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu, apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
11: Alat tiup.
2: Ini alat tiup. Ini bekas dari sapu.
11: Sapu,
2: gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk. Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
11: Pakai kresek juga membrannya. Kresek,
2: dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
11: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
11: Barang bekas ya gitu ya.
2: Jadi memang tidak menyerupai alat-alat musik
11: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
11: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke
1: situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel.
0: Gorden gitu ya?
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya tidak bernada berarti, Kang Den?
1: Tidak bernada
0: ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin? Masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Ini
1: salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya?
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Ternyata kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga, apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi, blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama
0: harmonika.
1: Harmonika.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih, Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya, Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
1: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
0: Iya, silakan.
1: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
0: Halo. Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
1: Boleh, boleh, Po.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blah.
0: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
2: Iya. Bandung Sampurasun.
0: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
2: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
0: Itu Kang Beni. Kang Beni bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
1: Jelas sekali, jelas.
0: Oh, jelas.
2: Bisa kedenger Kang Beni?
0: Bisa. Oke, silakan Cigu.
2: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Beni Hermansyah,
0: iya. Kalau enggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
2: Oh, gitu.
0: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan. Yowis,
2: nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
0: Kang Deden.
2: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
0: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
2: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
0: Ya.
2: Nah, pertanyaannya seperti apa ini? Cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
0: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
2: Ya, jadi okay, bagaimana dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
0: Iya, Bu
2: Kang
0: Dede.
2: Jadi sama menarasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
1: Ini Cek, gue menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
0: Iya.
1: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
0: Iya. Kalau ada dari Bandung, Kang Beni, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
1: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
0: WhatsApp-nya gitu gimana ya? WhatsApp ada yang masuk?
1: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
0: Oke.
1: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya, masing-masing alat musiknya Kang Den.
3: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu, memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak satu dua kali untuk eksplor. ini sampai minimal itu 5 kali explore untuk menghasilkan

0: alat musik yang maksimal.
1: Oke.
0: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa terus kita dari senar itu hasilnya tidak tidak apa ya tidak
1: maksimal,
0: maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm penyangga helm ini pun kita cari yang memang
1: cocok
0: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
1: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu beberapa ya sebelum
0: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
1: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu ya, Kang Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
0: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng
1: Arsip. Oh, gitu jadi ya. Harus ke sana ya?
0: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
1: Oh iya.
0: Suka pengen, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
1: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
0: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
2: Oh, keren, gitu. Keren, luar biasa.
1: Iya. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
2: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Panopa yang blam-blam, yang cantik.
2: Iya.
3: AA Benny, dengan AA Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam, semua yang cantik dan ganteng.
2: Oke, Bang Leman, silakan.
3: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung, AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
2: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
3: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
0: 132.
2: 132.
3: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
2: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke,
3: ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu.
2: Oke, makasih.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
0: Ya, tentu saja ketiga semua barang-barang bekas bisa dipakainya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. Seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu alat musik yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya, perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik gitu,
2: si alat musik. Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
0: Iya betul-betul.
2: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
0: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi di, apa emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih, apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah kayak gitu Mbak.
2: Oke. Tapi ini udah pernah show Kang alat musik daur ulang ini?
0: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
1: Bahkan sudah sama musisi nasional nih Mpo.
2: Oh masa?
0: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
2: Iya.
0: Kita konser lagi di Belgia Mbak.
2: Nah, udah keluar ternyata ya.
0: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
1: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
0: Andi Rief. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
1: Disimpan di sana?
0: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
2: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
0: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
2: Betul. Oh berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
0: Diberikan ya.
2: Diberikan. Oh dikasih.
0: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
2: Keren.
0: Di Kanada.
2: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
0: Iya,
1: sama komunitas ya.
2: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
0: Betul.
2: Baik.
1: Ini pertanyaannya Mpo.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
2: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
1: bisa gak sih?
0: Bisa, bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
1: Oke, baik.
0: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
1: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang masuk, silakan. Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
4: Betul.
1: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
4: Ya, siapa Jakarta? Do Jakarta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
4: Langsung aja lah pertanyaannya.
1: Boleh.
4: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
2: Bukan sampah, barang daur ulang.
4: Barang bekas daur ulang.
2: Nah,
4: ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
2: Yeah.
4: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
2: Oke, okay, baik, Kang Edo.
4: Itu aja deh. Yo. Ini terima kasih
1: Ya, sama-sama, Bang Edo.
4: Tapi pun.
2: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
1: Langsung dijawab kan Den Mama.
0: Sampai saat ini alhamdulillah
2: belum ada
0: kita mandiri.
1: Mandiri ya.
0: Kali gitu ya.
2: Iya.
0: Dan kita ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
2: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
1: Iya, butuh ini itu ya,
2: apalagi iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
1: Iya, iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu
2: iya.
1: uang sendiri gitu ya?
0: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
2: mereka mereka yang tanggung.
0: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
2: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
1: Iya betul.
2: Bener.
1: Iya.
2: Nanti jangan karena sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
0: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
2: Mantap.
0: Del itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
2: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
1: betul,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih Kang?
1: Betul.
2: Ya, betul.
0: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
1: Nah, ini dia, ya.
2: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
0: Ini tahun 2007.
2: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
0: Oh, ini kelihatan ya, Bang?
2: Iya. Iya, kelihatan dong.
1: Ini kayak labu, Mbak.
0: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
1: Waluh Kukuk.
0: Waluh Kukuk itu
1: labu,
2: ya,
1: labu.
2: Ya bener kan, kayak labu.
0: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
2: Tapi nggak nyolong kan?
0: Enggak, jadi dibuang.
2: Iya. Nah,
0: ini per.
2: Okay. Oh, itu per.
0: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
2: Okay. Apa itu?
0: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
2: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
0: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
2: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
0: Ini kayak gini.
1: Nanti cobain ya.
2: Iya, iya, heeh.
1: Wow. Waduh, Pak.
2: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
1: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
2: Kurang asin. Penanda ini, angkat jemuran. Mau hujan kalau gitu ya?
1: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
2: Suara gemuruh gitu ya?
0: Suara gemuruh, suara petir.
2: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
0: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
2: Amin.
0: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
2: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Benny ya.
1: Betul sekali.
2: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
1: Kemenbud ya.
2: Ya, kebudayaan ya, ya berarti ya Kang ya. Oke dah, lanjutkan teruskan ya Kang, semangat terus Kang Benny, terima kasih.
1: Sama-sama Po, terima kasih juga.
2: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
0: Kasih juga Mbak.
2: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
6: Pro4 FM 99,2 MHz.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan ya batik otentik dengan kain bermotif batik. Upaya tersebut mendukung pelestarian batik perajin Indonesia sekaligus mendorong industri kecil dan menengah batik agar semakin naik kelas ya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri batik terus menunjukkan tren positif baik di pasar domestik maupun internasional. Dia menyebutkan ekspor batik terus meningkat dan generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor produk batik 2025 mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 13,3%. Kendati demikian, Agus pun mengatakan industri batik menghadapi tantangan maraknya kain printing bermotif batik yang beredar luas di pasaran. Dijelaskan juga oleh Agus, batik asli dibuat menggunakan malam ya, sehingga motif tembus dengan warna kedua sisi kain sedikit berbeda. Batik asli itu beraroma khas malam, bermotif manual, serta berharga sesuai waktu dan keterampilan pembuatnya. Untuk informasi lengkapnya, kanti-kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas ya sebagai simbol juara pertama. Mulai dari Olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional, emas selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tinggi. Tradisi tersebut ternyata bukan tanpa alasan ya. Sejak ribuan tahun yang lalu, emas sudah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, serta daya tahan. Namun seiring waktu, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu, kenapa sih emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Oke, untuk yang pertama, sejak peradaban Mesir, Yunani, hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan banyak logam lain, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet ya selama bertahun-tahun. Sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis 1904. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga saat ini.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu, dan berbagai tanaman.
4: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
3: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung, trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar Mountain Bike Exi Open.
4: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB Exi Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
3: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota, hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
4: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
3: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
4: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
3: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: Ya, selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko di formasi pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Tentunya ganti-ganti dengan informasi dan juga pro dangdu di sore hari ini. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Di line telepon yang sudah saya sebutkan silakan. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunda
1: Rodangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Ayolah. Lagi apa bunda?
1: Lagi nelpon.
0: Kagik sini lah malam, rame acara.
1: Apa nobar?
0: Iya, ada pasar malamnya.
1: Ada ah, ngambil duit. Aku tuh baru mulai jualan hari ini.
0: Oh gitu, kemarin-kemarin kenapa?
1: Sakit.
0: Sakit rupanya.
1: Sakit
0: apa? Sakit demam kan?
1: Oh.
0: Tapi sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Ya,
1: baru mulai jualan.
0: Oke.
1: Untuk belanja, untuk berwarna.
0: Itulah kalau mak-mak, bunda ya banyaklah dibagi duitnya, rak.
1: Iya, pikirannya sepanjang dong. Ada panjang, payahlah.
0: Iya, Bunda, tema di sore hari ini negara yang terkenal dengan sepak bola. Menurut Bunda, negara apa tuh?
1: Banyak negara tuh terkenal sepak bola tuh.
0: Salah satu ya.
1: Kalau AC Milan tuh negara mana?
0: Iya ya, kami juga enggak tahu ya AC Milan dari mana. Ya Allah.
1: Oh, negara cuman enggak tahu negara.
0: AC Milan rupanya dari Italia, Bunda.
1: Nah, tuh dari Italia, dari banyak lah pokoknya.
0: Oke. Dari
1: itu tuh.
0: Ya wes, apa lagune?
1: Bola
0: lah. Apa bola?
1: Itu dengan tema bola.
0: Bola.
1: Bola.
0: Siapa nyanyi, Bun? Ona Sutra. Ona. Ya wes.
1: Kalau Pina bisa nyanyi, Pina bae nyanyi.
0: Enggak mau, enggak suka. Enggak ngerti.
1: Kalau Pina agak beda sekarang.
0: Iya, ngapa? Apa yang Bunda dengar?
1: Beda, kayak dulu soalnya kan ada ibu sekarang ada imut lagi.
0: Ididi.
1: Iyalah.
0: Ngap bindeng enggak sih suaranya?
1: Iya memang benar bindeng, aku udah bilang gak beda caranya.
0: Iya, gak tahu ngapa bunda dari kemarin.
1: Ada Pina flu?
0: Ini nah bunda, kadang tuh pileknya tuh di pagi sama sore baik gitu nah. Menjelang pagi sama sore tuh pilek bersin-bersin, sisanya normal lah.
1: Ini main air es?
0: Yang
1: ini air es, air anget.
0: Oh gitu.
1: Iya, bunda di rumah biarlah hari panas, karena tetap air anget yang bunda minum.
0: Tapi tidak lega tenggorokannya rasanya bunda.
1: Kalau air anget tuh lama-lama biar lega yang nanti tenggorokan.
0: Oke, deh nanti kita coba ya.
1: Konsumsi vitamin C lah ya.
0: Iya,
1: Kalau bunda harus semua lah ya.
0: Oke.
1: Ya sama untuk pamu situ ya, sama bayi hati, Andre, Anu. Mana si Adi? Tadi sudah balik. Masih tidur ada Adi.
0: Belum, jam 4 Adi balik nanti.
1: Jam 4 balik. Pina balik jam
0: 8 malam.
1: Tadi si Sakti dah siaran, Nak.
0: Andre tadi?
1: Ya Sakti.
0: Kok Sakti?
1: Iya.
0: Andre Andre Suling Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini ya. Selanjutnya ada siapa yang mau bergabung? Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Ida Mayanti.
0: Waalaikumsalam Mbak Andi Muhsin.
2: Apa kabar adikku?
0: Sehat Bang Andi, apa kabar?
2: Baik, baru ketemu lagi ya, lama juga baru ketemu.
0: Ketemu lagi, udah lama gak dengar suaranya ya.
2: Iya, tapi sekarang adikku beda-beda memang suaranya agak-agak.
0: Untung bindeng bukan budek ya kan?
2: Kalau budak lain lagi.
0: Lain lagi penyakitnya memang ya.
2: Iya.
0: Ya gimana Bang, cuaca panas nih?
2: Iya memangnya panas memang ya.
0: Iya, macam mana lah ada Bang ya?
2: Iya. Memang panas betul lah, beberapa hari ini memang panas terus ini, Devin.
0: Buat apa Bang? Buat penyakit.
2: Iya. Kadang kalau ada tengah malam tuh dingin sekali.
0: Itulah mangkonyo bang. Jadinya jadinya ya, serba salah di badan kita, dak?
2: Iya, jagalah. Pokoknya yang penting supaya imunnya apa kuat itu, lanjutkanlah obat-obat yang bisa menghangatkan badan itu.
0: Asik. Seperti?
2: Ah, sepertinya ya kita itu minumnya yang kata tadi Bunda Wati kan kayak air-air hangat,
0: air hangat
2: itu.
0: Ya kuku, air hangat kuku.
2: Kalau masih itu juga itu apa bagus juga tuh Devin.
0: Apa bang?
2: Kayak mentimun itu.
0: Oh iya.
2: Itu diparut baru kasih sedikit apa garam dikit aja.
0: Oh iya.
2: Itu juga obat itu.
0: Oh, obat.
2: Supaya kita itu tidak mudah kena flu gitu.
0: Oh, itu berarti timun tuh sebiji-bijinya apa tidak, bang?
2: Enggak lah.
0: Kirain sebiji-bijinya.
2: Iya, dibuang lah bijinya.
0: Ya kalau baik. Enggak
2: lah.
0: Ya wes, apa lagunya nih?
2: Lagunya, lagu ini aja. Apa namanya tuh Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan, boleh.
2: Iya. Salam-salamnya buatnya Devin. Semoga bertugas, semoga sukses selalu ya, Dek.
0: Amin.
2: Buat Bunda Wati tadi, apa kabarnya, Bun? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Ui juga, buatnya Bang Abdullah, Bang Ramlan juga, Bang Amar, Bang Ami, buatnya Bang Ical juga, Bang Juti, buatnya juga apa Mang Ajung juga, mah sudah pulang ke belum Mang Ajung ini?
0: Dari mana kampung?
2: Iya kan ke pulang kampung kan.
0: Oh enak yo.
2: Iya lama betul dari Sumatera Barat langsung lanjut ke apa namanya ke Jawa Barat lagi.
0: Buset, liburannya lah kayak ini ya. Pelesirannya udah lama.
2: Iya. Buatnya juga Pak Nasrul, Bu Farida, Ica di Bone, Ayu Penyuluk Tengaya. Buatnya juga Sari di Banjarmasin. Buatnya juga Bang Cakradinata juga dengan yayanya ya. Buatnya juga apa namanya ini siapa sih? Putra Pulikijang ya, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya seluruh pen perempat yang ketinggalan, nanti ada lagi di belakangnya yang sampah lagi ya, bukannya dimusti mau lupakan, enggak, kadang-kadang enggak ingat kalau sudah masuk gitu. Buatnya Devina, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Salam sama apa Adis ya Dede.
0: Iya nanti disampaikan.
2: Kemana dia gak pernah masuk lagi.
0: Iya dia masuknya siang biasanya.
2: Gak sore lagi ya.
0: Iya gak sore lagi sama gak pagi, siang pokoknya dia masuk.
2: Oh gitu. Jadi cuma yang aktif itu sekarang yang di ini cuma buat apa Cili sama Dek Zina ya.
0: Iya yang masuk sore aku ceweknya.
2: Kasian.
0: Ya,
2: ya nggak apa-apa itu kan semua pekerjaan semua yang
0: iya,
2: penting kan semuanya itu dijalani dengan penuh apa semangat hati gitu ya.
0: Iya oke.
2: Oke deh Cina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi udah bergabung sore hari ini. Selanjutnya kita tunggu suara siapa lagi nak bergabung di Pro Dangdut di 0811-6707-9920. Masih kita tunggu. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, ada Bang Army.
2: Apa kabarnya?
0: Sehat, Bang Army apa kabar?
2: Sehat juga, haredang.
0: Haredang, panas.
2: Suara kok gitu?
0: Iya dong.
2: Jadinya suaranya.
0: Buset seksi. Aduh. Nyangka enggak kalian semua? Tapi pedih tenggorokan aku jadinya, Bang.
2: Oh, pedih jadinya.
0: Iya.
2: Mungkin aja digosokin fresh care itu. Angan-angan enggak apa-apa.
0: Oh, iya. Dari luar apa dari dalam?
2: Di luar lah.
0: Oh, kira dari dalam.
2: Digosokin kan, Nat. Rata-rata itu enggak apa-apa, angan-angan dikit itu.
0: Iya, oke deh. Abang langsung lagunya apa?
2: Temanya
0: nggak
2: ada.
0: Oh iya, temanya di hari ini negara yang terkenal dengan sepak bola. Apa tuh yang abang tahu?
2: Kalau yang paling lama perasaan itu Inggris.
0: Inggris, tapi abang tim Inggris apa tidak?
2: Tidak.
0: Yeay.
2: Spanyol.
0: Spanyol, menang nggak sih kemarin?
2: Menang lah, musuh Argentina dia besok final.
0: Buset, didukung ya?
2: Iya lah.
0: Oke, siap.
2: Kalau
0: aku kurang suka bola. Aku udah ngerti nonton bola tuh, ini bolanya ditendang arahnya kemana, kayak gitu.
2: Itulah, misalkan tekok baju merah, tekok baju putih, kan itulah yang merah-merah tuh kawannya semua, putih-putih kawannya lah.
0: Pokoknya yang bajunya sama setim, yang beda lawannya ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Apa lagunya, Bang?
2: Ada lagu baru. Judulnya... Pacarku apa seorang CEO apa pacarku CEO itulah judulnya, lupa.
0: Pacarku seorang CEO. Belum ada nampak ya, Bang.
2: Belum ada.
0: Belum ada lah lagu baru.
2: Ada lah.
0: Ni macam mana belum? Entah di mana Abang dengar lagu itu tuh.
2: Entah yang nyanyi yo.
0: Belum ada yang lain aja deh.
2: Yang lain aduh. Raju
0: aduh.
2: Apa? Apa ya yang lainnya? Ah, ini rindu aja lah, ini rindu Pinang.
0: Ini rindu?
2: Iya, rindu Pinang.
0: Ya wes, siapa yang nyanyi tuh?
2: Yang remixnya tuh tak?
0: Ini rindu dari Lucky Ruki Reza.
2: Ya, yang goyang-goyang dikit.
0: Yang goyang dikit belum ada nampaknya, Bang, ini masih original, belum diremix tokonya.
2: Ada itu.
0: Belum ada.
2: Adalah apa siapa Lucky Reza?
0: Harit Harja dan juga Lucky Reza. Ini remix enggak menurut Abang?
2: Nah, itu yang biasa lah itu.
0: Nah, adanya itu baru.
2: Oh, cuman yang itu ya.
0: Belum diperbaruin lagunya kita.
2: Jadinya apa ya lagunya ya?
0: Basing lah.
2: Nah, itulah.
0: Nah, yalah.
2: Iya, rindu untuk Pina ya lagunya.
0: Ya.
2: Kamu udah jumpa kan? Alamnya ya. Pak Tina, semoga sehat selalu, jaga kesehatannya. Buatnya Andi Muksin tadi ya. Mbak Wati ada juga tadi. Pak Mu sudah baik belum?
0: Pak Mu sudah, alhamdulillah sudah mulai membaik.
2: Sudah balik dia belum?
0: Belum balik, jam 4 nanti baliknya.
2: Jam 4, ya. Salam sama Pak Mo ya.
0: Oke.
2: Sama Adis juga. Adis ada siaran lagi dia pagi sama sore ini.
0: Iya, dia siang, dia siarannya sekarang.
2: Iya. Buat semua-semualah yang dibilang Bang Andi tadi semuanya, dari A sampai Z. Tenggol semualah.
0: Oke.
2: Sekali lagi buat Tina.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan. Pulang hati-hati. Itu tadi lah kata Abang tadi tuh digosokin tuh rutin, insyaallah mudah-mudahan itu berkurang itu.
0: Oke.
2: Abang pernah juga sebabnya itu kan?
0: Abang pernah gitu juga.
2: Iya.
0: Oh iya udah.
2: Ada peri-peri rasanya kolam.
0: Tengerok tuh kulit sampai peri-peri itu.
2: Iya.
0: Ya wes.
2: Nah, mau tidur bagus juga kan digosokin.
0: Iya.
2: Jaya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanti-Kanti sudah bergabung sore hari ini. Ya, kita putar mungkin satu lagu, sisanya nanti karena di formasi 15.39 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: Nanda? Nanda? Kesini ya. Sebentar Nanda.
1: Ya Bu. Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
1: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
1: Aduh,
0: ini
1: kenapa,
0: nih,
1: Bu?
0: Nih, jangan lupa pakai helmnya Nak.
1: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
1: Iya deh Bu.
2: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.
4: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Dangdut.
1: Ganti-ganti kembali lagi di Prodangdut sore hari ini. Udah ada yang masuk di line WhatsApp yo, ganti-ganti ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Vina? Alhamdulillah, sehat selalu. Dari Dika di Ternate, request lagu dangdutnya dari Yusnia, judulnya Jawaban Harta dan Cinta. Salam buat semuanya. Ada Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang paling sayang Bang Nasrun, Bang Abdul, dan juga ada Kakak Aurel, Naila, Vero, Mbak Vina, Mbak Ajeng dan lain-lainnya. Lagunya spesial buat Bang Andi di Jambi, semoga terhibur lewat lagu Itulah Suara Hatiku. Nah iya, terima kasih Mbak Dika ya, lagunya di sore hari ini. Tapi kita putarnya terakhiran ya, karena kita mendahulukan di telepon 0811-677-9920. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, selamat sore Pinaku.
1: Selamat sore ada Bang Andi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Nona Dika aku udah gabung ya.
1: Udah gabung lewat WA, tapi lagunya diputar nanti bilang yo.
2: Ya lega perasaanku, terima kasih sayang.
1: Idih.
2: Salamnya ya. Terselega perasaan kakak di sini. Seorang di sini baik-baik saja. Oh. Semoga ada juga di sana baik-baik ya sayang.
1: Alhamdulillah, ngapo? Udah betelponan atau kayak mana?
2: Tidak ada jaringan.
1: Tuh bisa lah dia WA kami.
2: Anunya lepas, apa tuh tuar itu?
1: Oh, harddisknya lepas.
2: Ya, rubuh.
1: Oh gitu, oke.
2: Dia kan pinggir pantai.
1: Oh iya, di mana sih? Oh Ternate yo.
2: Iya.
1: Kalau aku di pinggir Sungai Batanghari nih. Aduh, sehat bang.
2: Alhamdulillah sehat. Ini agak pilek-pilek nih abang dengar nih.
1: Kenapa?
2: Agak pilek-pilek ya?
1: Iya. Nggak tahu kenapa bisa ya?
2: Ya bisa saja, namanya kita manusia. Vina itu nggak nampak dia datang itu, seharusnya datang itu usir.
1: Oh gitu?
2: Iya, tampar, pergi gitu.
1: Buset.
2: Jangan mampir-mampir gitu.
1: Iya Allah, kasar ya. Jangan mampir-mampir nih pilek, pergi be iya, gitu ya.
2: Dimarahin. Okay. Aku mau request lagu ya.
1: Apa lagu nih?
2: Lagunya spesial buat Nona Dika yang ada terate atas nama cinta.
1: Atas nama cinta,
2: iya,
1: boleh.
2: Iya, hatiku melalui Leo Waldi.
1: Oke, Leo Waldi langsung ketemu.
2: Iya, itulah suara hatiku sayang, balasan dari lagumu.
1: Itu dia, oke.
2: Ya, salam. Pertama-tama buat Nona Dika yang ada terate. Salam sehat, salam sayang, Pak Dika, semoga Dika baik-baik saja di sana.
1: Amin.
2: Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Bersama keluarga besar di sana. Kakak tidak akan berubah haluan saya, aku akan selalu menunggumu.
1: Bukan lagi. Lalu.
2: Terus buatnya Pina, Vero, Ajeng, Cinta, benar. Bunda Sila, Bu D, Bunda Yani, Pero, jadi sudah tadi ya, Mama Kembar, Tete Nadia dan Eliminnya, Kak Anita, Singetoman, Amarkan, Bang Ajum, Bang Rudi, Abdullah, Bang Ramlan, Bang Muksin, Kadir CS, Putra Banten, Bang Ujang, Bang Army, Bang Abdullah. Buat Pina, salam sehat, salam bahagia. Diberi kesehatan, semoga penyakitnya cepat diangkat.
1: Amin, Allah Robi.
2: Dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain kali kalau dia datang usir, jangan biarkan masuk.
1: Siap.
2: Terima kasih Pina. Selamat sore. Assalamualaikum. Dika terhibur dengan lagu kakak.
1: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Muhsin udah bergabung sore hari ini, ya kan? Selanjutnya ada siapa? Masih ditunggu di 0811-6707-9920. Mau diangkat malah mati teleponnya. Ya Allah, pelan-pelan. Ayo, ada siapa nih? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dangdutan yuk.
1: Iya, dangdutan yuk.
3: Kok menu?
1: Iya nih, ada cewek cantik di depan aku jadinya menung.
3: Janganlah.
1: Kenapa gitu? Ketempelan. Abang nih, Bang Puja, apa kabar?
3: Kabar baiklah.
1: Alhamdulillah. Macam mana cuaca panas nih Bang? Tapi rasa saya menggigil pulo di badan.
3: Ya wajar kalau di situ menggigil pasti kipas angin.
1: Kipas anginnya basah pulo ya?
3: Iya, cuma keluar kok panas.
1: Ya Allah, itulah kalau saya keluar dak Bang ya dak betah pulo. Kalau di dalam kedinginan pulo serba salah memang Mbak.
3: Pokoknya sering kena penyakit.
1: Ya Allah Bang.
3: Kata abang siapa dari itu? Sampai yo. Angin ternate tadi.
1: Bang Andi, katanya semoga diangkat segala penyakitnya Vina katanya.
3: Yo, kata Bang Andi nih, kalau ada penyakit datang.
1: Bahasanya tuh ngerinya segala penyakit gitu mah.
3: Iyo, diusir kalau ada penyakit mampir tuh.
1: Itulah.
3: Kasih merek di situ tidak nerima tamu.
1: Itulah tadi katanya dak ditendang be kalau masuk katanya.
3: Iyo.
1: Iya dak. Apa lagunya Bang?
3: Lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta.
1: Oke.
3: Salamnya buatnya Mas Andi tadi yang di Ternate, salam kenal itu. Terus buatnya Bang Ijan, Kisah Dewa Kisemak, Ajeng, Buda Sila, Melati, Rudi juga, Bang Injai, Bang Tamrin, Aurel, Pero, Naila, pokoknya buat semua-semua.
1: Oke, okay, siap.
3: Sampai dia sudah yep. Sehat selalu semua.
1: Amin.
3: Sama buat Vina yang sedang batu-batu basah.
1: Basah kering. Iya, basah nampak emang.
3: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
3: Jangan minum es.
1: Minumnya apa?
3: Airnya.
1: Airnya. Oh, iya betul.
3: Kalau es minum kan yang kali tenggorokan.
1: Oh, jadi airnya es tidak usah masuk ya.
3: Kalau air esnya nyengkal.
1: Oke deh, siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tunggu di 0811-677-9920 masih di Prodangdut sore hari ini. Halo, Bro Dangdut.
0: Dangdutan ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
0: Apa kabar, Tina?
1: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat lah.
1: Lagi apa?
0: Lagi baring-baring deh.
1: Lagi baring-baring, pasti baru bangun bobok.
0: Bobok belum.
1: Belum, ternyata ya udah bobok cepet banget malamnya berarti.
0: Yo, nunggu Vina selesai baru bobo.
1: Idi. Enggak masuk akal lu. Oke lah Bang, di
0: temanya apa nih, temanya nih?
1: Negara yang terkenal dengan sepak bola apa baik itu?
0: Oh, yang jelas yang empat besar sekarang nih, peringkat empat besar juga dia. Ada Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina. Nah, itu negara-negara kuat sepak bola. Ada juga Brazil, Jerman. Nah, itu negara-negara kuat di sepak bola semua. Jadi yang masuk final nanti ini Argentina sama Spanyol.
1: Oh, iya malam ya?
0: Belum,
1: kapan?
0: Salah malam minggu, salah pinang.
1: Oh malam minggu nobar lah di sini.
0: Iya ya, ada pinang tak di situ?
1: Tidak. Tidak. Tidak ada kami di sini. Balik lah rasanya.
0: Ini ada lebih bola ya.
1: Iyo, tak ngerti.
0: Tak ngerti mengapa Pak Panu sini, dah ya.
1: Iyo, tak ngerti ini arahnya kemana ayah gitu nah. Apa lagu nih?
0: Lagune apa ya? Syahdu dari Roma Irama.
1: Syahdu? Syahdu ada lagunya.
0: Ya, buat Tina, selamat sore, selamat aktivitas. Sehat selalu ya. Buat Pak Mo belum balik ya?
1: Baru balik nih.
0: Iya, baru balik ya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, buatnya Rudi, buatnya Putra RPSM Yugro, buatnya kakak Busen, Mbak Andrea, Wasipa, sama Emannya, Ajeng, Bude Sila, Bude Kulia juga, Mama Supri, Amin Abdullah juga, Nisa Rekianti, Andi Muksin tadi juga ya. Buatnya Fina di Kampar, buatnya Nisa di sini Toman, Hamzah Yusuf juga. Ya, Amar, Mas Rombang, Bang Rombang, Bang Alini, sama Bunda Nadianya. Ada Army Muda juga tadi ya. Ujang di Jembatan Mas, Pak Nuri juga, semua-semua lah Tina ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, Tina selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
3: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
4: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
3: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
2: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
3: Apa pula aturannya?
2: Apa ya?
4: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
2: Ha, itulah maksud saya.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
2: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
3: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
2: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional. Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ya, ketika kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra.
1: Iya, Sibina.
0: Oi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, teman-teman, baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Dek Dina juga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Panas cuaca di sana, Bang?
1: Panas.
0: Bukan lagi.
1: Iya.
0: Di sini juga panas.
1: Samar gitu ya.
0: It...
1: Suaranya
0: apa?
1: Suaranya agak bindeng ya.
0: Iya.
1: Kebanyakan minum es tuh mungkin.
0: Waduh, bukan lagi, jangan ditanya.
1: Oh, itu pantas lah. Mentang-mentang punya kulkas, banyak minum es.
0: Kulkasnya satu, tapi botolnya banyak gitu nah.
1: Iya, didinginkan tuh ya.
0: Iya, asyik abang nih.
1: Walaupun saya di desa, tapi kan begitu juga saya punya kulkas. Tapi kan kalau minum air yang biasa tuh, biasalah yang di garet.
0: Iya, kalau yang di Ceret tuh, apalagi kalau cuaca panas kayak gini, raso-rasonya kurang ya Bang, ya nian lah.
1: Kurang-kurang makan mantap ya.
0: Bukan lagi, kayak gak langsung.
1: Efeknya tuh loh, efeknya pilek, itu yang mbak ya.
0: Iya sih, tapi kalau gak kayak itu udah ada kepuasan Bang.
1: Iya, benar. Udah puas rasanya karena belum.
0: Iya.
1: Kenyangnya itu belum puas
0: rasanya. Betul, memang itu jawabannya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lagunya?
0: Apa?
1: Lagunya, ya Allah, dari Aulia itu apa?
0: Aulia?
1: Cinta Tak Bertuan.
0: Oh, Cinta Tak Bertuan, boleh.
1: Salam-salam ya, Dek Dina ya. Salamnya pertama buat Dek Dina. Mudah-mudahan sakitnya mudah diberi sembuh oleh Allah.
0: Amin.
1: Amin. Dan sehat keluarga.
0: Amin.
1: Seterusnya buat Bunda Jasumarno, buat Mama Elo, buat Mbak Amat, buat Pak Butet, buat Pak Vero, buat Mbak Aurel, buat Mbak Anifa yang di sini Toman, terus buat yang di Riau, buat Mbak Vina Riau, berarti Vina kembar ya.
0: Iya. Tapi belum pernah ketemu mukanya.
1: Terus buat baru di Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Yawan, Limin serta Bunda Nadia Purnamanya, dan Mbak Wati serta Mbak Aimannya, buat Asik Rusli, buat Mbak Putri, buat Mbak Suci, buat Mbak Umi, buat Yati Sargawi, buat Andi Mosin, buat Andi Cakrawinata, buat Bang Zayusuf, terus Bang Abdullah, buat Pak Udin, buat semuanya tanpa dikecualikan.
0: Okay.
1: Mohon maaf yang belum disebut. Artinya ada, Dek Dina.
0: Ada dong.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra udah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 boleh kita tunggu di Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
2: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjutkan ya Pina.
0: Payola, di mana?
2: Ini tapi hujan, Pina.
0: Ya Allah, memang kita ini beda benuanya, dak?
2: Iya, tak hujan gitu ya, Pina.
0: Ih, panas, coy.
2: Ya Allah, coy, di sini panas, di sini hujan.
0: Jangan hujan dulu lah, jangan dioper ke sini.
2: Baru gue berhenti deh.
0: Itu berarti apa namanya, rahmat. Asik.
2: Rahmat, iya. Karena memang sudah hampir berapa minggu nih enggak ada hujan-hujan, Pina.
0: Oh iya, tapi kemarin jangan-jangan terakhir yang ngobrol dengan kami hujan tuh enggak sih?
2: Iya, itu baru ini hujan lagi, Pina.
0: Lama lah, di sini beda kebagian hujannya.
2: Bagi lah, nanti ditiup lah ke situ nanti.
0: Itu yang saya tunggu-tunggu.
2: Iya, tapi nunggu Pina balik dulu. Tadi Pina kujanan, Pina lah suaranya lah serak-serak basah tuh. Tapi selesai suara
0: Ya Allah, ada dua orang pula bilangnya seksi suaranya kayak gini. Astagfirullah. Tidak
2: bangun,
0: lo kasih. Jadi macam ini, beda. Ya Allah.
2: Ya Allah.
0: Kalau ketahui.
2: Iya.
0: Iya lah. Serak-serak. Apa?
2: Masya. Sehatlah buat Tina ya.
0: Iya. Apa lagu ni?
2: Lagu ni. Kamu kok begitu
0: sayang. Apa judul? Judulnya?
2: Terkesan. Ya, lesti, ada nyamuk.
0: Ya Allah, ngapo nyamuk itu ngapo dia?
2: Nyamuk ni lah ngeget beringin awang sasin.
0: Iya. Mangkoknya kalau lah sore itulah mandi, semprot parfum.
2: Kalau mandi kaki tak dapat masuk.
0: Emang ada-ada we cerita orang ini.
2: Habis hujan kan gak kayak baru mandi Tina.
0: Iya, oke.
2: Gua sama dulu Tina.
0: Iya.
2: Ada lagunya kan tadi.
0: Ada Lesti.
2: Yo Lesti, Tina juga gak apa-apa.
0: Nggak mau, gak bisa nyanyi. Kaget aku nyanyi kayak yang racun baru tau rasa.
2: Dasar kau.
0: Kayak yang ngeracun. Nah, repot kan?
2: Iyalah, salam lah dulu lah.
0: Iya.
2: Iyalah kalau dengan ngotain Tina ini enggak sudah-sudah.
0: Bukan lagi. Enggak waktu.
2: Iyalah buat Bang Putra tadi ya. Selamat sore, Ben. Buatnya Bunda Nadia, sama Bang Alimin. Selamat sore. Buatnya Bang Adi Cakra. Sama Nona Dika ya, semoga lain selalu dan nahan tapi nah.
0: Bukan lagi, ngalah-ngalah kami pula sudah itu.
2: Kita kau. Sehat selalu, lanjut selalu lah ya.
0: Amin, amin.
2: Terus buat Bang Andi Bopin, buatnya Bang Hamzah Yusuf, Bang Dedy CS, Bang Abdullah juga. Buatnya Bang Ramlan, buatnya Putra RT. Ya juga, oh sorry. Bang Ijal juga tadi.
0: Iya.
2: Terus Bang Amar, Bang Rudi juga. Terus Bang siapa lagi? Pina Kampar. Terus ada lagi siapa? Peru ya. Peru Aurel, Naila juga, Bu Desi juga. Terus buatnya Bu Bang Aju. Ada juga Bang Bujang Jembatan Emas. Terus kamu juga, Neun juga. Siapa lagi Tina ya?
0: Enggak tahu lah. Ingat-ingatlah dewe oi. Ya,
2: buatnya Bang Juju, Wak Udin juga ya.
0: Iya.
2: Ya Bang Juju, Bang Simon, nah semuanya lah Tina, kalau Tina
0: pokoknya. Oke.
2: Kalau sekampung disebut galau, tapi
0: disudah. Biarlah dia mau orang, orang asal gue. Kalau
2: Tina, makasih Tina ditunggu lagunya Tina.
0: Ya,
2: cepat halal suara Tina.
0: Amin, ya.
2: Amin, jangan makan es. Ayolah, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo, ada Bang Ramlan.
3: Iya, kerudang.
0: Dangdutan ya, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat itu. Gimana kabarnya Pina?
0: Sehat juga, lagi apa?
3: Lagi nelpon dirimu dong.
0: Ih, yang lain lah gawenya ngapo gitu.
3: Beda ya. Itu kalau itu berbanyak minum apa,
0: apa?
3: air hangat loh.
0: Air hangat ya.
3: Iya dong itu.
0: Iya.
3: Faktor cuaca sekarang di sana itu.
0: Ini juga minumnya air hangat sekarang.
3: Iya, jangan air dingin, jangan minum es. Apalagi nih deh, sekarang itu kan di depan tuh ramai dah.
0: Tahu bae.
3: Ramai dah.
0: Ramai nian, bingung kami nak beli apa ceritanya?
3: Nak beli apa? Karena itu macam mana enggak?
0: Hah? Rame nian.
3: Iya, rame nak beli apa ya?
0: Iya, itu sakit rame bingung nak beli apa?
3: Nak beli apa
0: ya? Itulah. Apa bang lagu?
3: Lagunya Tak Seindah Mimpi.
0: Tak Seindah Mimpi?
3: Iya.
0: Boleh.
3: Ado kan?
0: Ado.
3: Apa yang lebih kerumpat ya?
0: Iya, bukan lagi. Tak Seindah Mimpi. Lewaldi ya?
3: Benar dong itu.
0: Oke, siap.
3: Mas Alam yo. Pikir baca ada apa-apa lah. Kita kawan sempena mas gue lah. Salamnya buat Pina, selamat sore, selamat tugas, selamat sore juga ya. Ada Bang Rudy, lu masuk Bang Rudy?
0: Belum.
3: Oh, gak rating mungkin Bang Rudy ya. Mengamarkan tunggu aja, Bang Ali Mulana Depo Ramanyo, ada Bang Enja ya. Adi Mufin, juga Anwar yang jauh dari sebuah dengan saya. Ada juga Bang Andri Cakrawinata ya. Dengan Mbak Dika Nyo, ada juga Pina di Kampar ya. Ada juga Bang Abdullah yang simpul ya.
0: Iya.
3: Ada juga Ajeng, itu Ajeng Pepero ya. Ada juga Putra FPM, ada juga dari Mbak Anita ya. Ada juga Sapenui Pina di Kampar ya. Ada juga Ibu Farida. Ada siapa lagi ya? Kadang-kadang lupa lah. Ya buat semuanya lah itu, putra-putra itu, putra puluh kijang ya lah. Ya, bagus, sama kerja lu ya.
0: Oke,
3: Pina, makasih.
0: Yap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanti-Kanti sudah bergabung di Prodangdu. Nanti kita buka di sesi terakhir ya di 0811 6707 9920.

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.

0: Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Iya, ketika kita terima dua penelpon di sore hari ini, suara siapa yang bergabung? Lagi-lagi ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beda suara, Pin.
0: Iya.
1: Makan apa tuh bedanya?
0: Iya, enggak tahu makan apa kemarin jadi kayak gini. Abang apa kabar? Alhamdulillah. Pokoknya kalau di detik-detik dan menit-menit terakhir itu selalu Bang Iing yang masuk, eh.
1: Tidak apa-apa lah.
0: Oke, Bang, langsung lagunya ya.
1: Tak jujur.
0: Tak jujur.
1: Ria Malia.
0: Oke, boleh.
1: Akhirnya untuk semua Mepin.
0: Yup.
1: Mepin yuk.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing, lagunya Tak Jujur. Selanjutnya adakah yang mau bergabung? Sepertinya tadi ada line WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Mbak Vina, cantik walaupun suaranya agak gimana gitu gitu ya. Kalau tidak bisa nanti tolong putarin lagu Goya. Salamnya untuk semuanya aja, salam sehat dan kekeluargaan semua ya. Kita lihat waktunya Bang, kalau cukup kita putar, kalau enggak ya udah gitu ya. Siapa ini? Halo.
2: Halo Bro Dangdut.
0: Halo Bang Amar.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik saya.
0: Aduh, panas dah.
2: Panas, udah sore sudah sejuk dah.
0: Oh gitu.
2: Iya. Mana kabarnya Dedek Cina?
0: Sehat juga alhamdulillah sore hari ini.
2: Kayaknya agak beda tuh.
0: Aduh, pusing kepalaku.
2: Minum obat ya.
0: Iya, heeh. Abang langsung lagunya ya.
2: Lagunya apa ya? Lagunya Hitam Duniamu Putihnya Cintaku.
0: Hitam Duniamu
2: Putihnya Cintaku.
0: Oke, boleh. Joni Iskandar ya.
2: Cantik banget, putih lagi.
0: Uy, bukan lagi.
2: Kapan habisnya di bazar itu?
0: Abisnya tanggal 19, besok abis.
2: Besok ya?
0: Tanggal 19, kapan tuh?
2: Tanggal 19 hari apa ya?
0: Tanggal 19 hari apa ya? Hari Minggu. Minggu.
2: Oh iya. Mbak Tina, Mbak Siangnya selalu ya.
0: Iya.
2: Semoga cepat sembuh ya.
0: Aha.
2: Ya. Lagunya ada?
0: Ada dong.
2: Ya, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amor udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kanti-kanti, ya kan, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Yang belum kebagian lagunya, nanti lanjut bareng rekan kerja kita lainnya di Pro 4 RRI Jambi. Barangkali nih kanti-kanti yang mau request lagu daerahnya, boleh juga di 0811-6707-9920. Tapi requestnya melalui WhatsApp bayi ataupun kirim-kirim salam yo. Nanti saya putar lagunya kanti-kanti. Tapi kalau untuk lain telepon, kita cukupkan sampai di sini.

Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Satlinmas Kota Jambi diperkuat untuk antisipasi gangguan keamanan lingkungan. Pemerintah Kota Jambi memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di tingkat kelurahan guna mengantisipasi meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seiring pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengukuhan dan pembekalan anggota Satlinmas tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana di Aula Kriya Mayang. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini, penanganan awal hingga koordinasi saat menghadapi situasi darurat. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan perkembangan Kota Jambi sebagai pusat pemerintah, perdagangan dan juga jasa membawa konsekuensi meningkatnya potensi gangguan keamanan. Mulai dari kemacetan lalu lintas, konflik sosial, kebakaran hingga tindak kriminal seperti perjudian dan juga pencurian. Menurutnya, Satlinmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko. Satlinmas Kota Jambi perkuat untuk antisipasi gangguan keamanan lingkungan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Ganti-ganti masih di 99,4 R di Jambi, di Jambi Petang Iko, dan tentunya ganti-ganti ya. Di sore hari ini mendung sekali, gimana nih untuk daerah ganti-ganti? Mungkin ada sebagian besar daerah ganti-ganti yang sudah terguyur hujan, atau saya udah mendengar suara hujan turun nih ganti-ganti. Iya, itulah ya ganti-ganti, memang terlihat cuaca kita memang dari pagi sampai siang itu panas, dan juga sore biasanya dilanjutkan dengan hujan. Nah, bagi ganti-ganti sore hari ini ya kan, malam Jumatnya, yang mau cari-cari jajan boleh langsung ke halaman RRI, dan juga di halaman RRI bisa nobar nonton bareng sepak bola Piala Dunia. Tentunya ganti-ganti ngomong-ngomong mengenai kuliner ya, banyak sekali nih ganti-ganti jajanan-jajanan yang ada di halaman RRI Jambi. Mulai dari makanan tradisional, kekinian, sampai makanan yang unik-unik ganti-ganti, bahkan juga ada pakaian yang berjualan di sini juga. Nah, jadi tentukan sesuai dengan selera masing-masing ya. Tapi kali ini ganti-ganti kuliner ada bumbu kacang. Ini menjadi salah satu kekayaan rasa yang melekat dalam perjalanan kuliner Indonesia. Dengan cita rasa gurih, manis, pedas, dan juga aroma khas kacang tanah, bumbu ini ganti-ganti mampu menghadirkan kelezatan pada berbagai hidangan tradisional. Tidak hanya sekedar pelengkap makanan, bumbu kacang ini telah menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara yang dikenal luas oleh masyarakat. Ganti-ganti keunikan bumbu kacang ini terletak pada bahan sederhana yang menghasilkan rasa istimewa. Kacang tanah yang diolah bersama bumbu seperti bawang putih, cabai, gula merah, garam, dan juga rempah-rempah lainnya, ini menciptakan saus dengan tekstur lembut dan juga rasa yang kaya. Setiap daerah Indonesia memiliki variasi bumbu kacang tersendiri, mulai dari tingkat kepedasan, kekentalan, hingga tambahan bahan yang digunakan. Selanjutnya, ganti-ganti keberadaan bumbu kacang ini tidak hanya memperkaya rasa makanan, tapi juga menjadi bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Cita rasanya yang khas membuat bumbu kacang ini terus bertahan dari generasi ke generasi. Tentunya dengan inovasi dan pengolahan yang kreatif, bumbu kacang ini akan menjadi tetap ikon kuliner Indonesia yang membanggakan dan diminati hingga masa mendatang, ganti-ganti. Nah, apalagi makan bumbu kacang bareng sayur rebusan lainnya. Ya, sangat nikmat sekali, ganti-ganti. Dari tonton informasi kita di petang hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi. Mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian? Suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak. Pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memperbaiki.

0: FM 99,2 MHz, Prumpat RRI Jambi.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.

Ya, Kak Tikani, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi sepanjang 1 Januari 2026 sampai 12 Juli mencapai 157,54 hektar. Saat ini tim Satuan Tugas Gabungan Karhutla masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muara Jambi yang terjadi sejak Rabu kemarin, Kak Tikani, 15 Juli 2026 sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan berdasarkan rekapitulasi Satgas Karhutla, luasan lahan yang terbakar tersebar di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan juga Muara Jambi. Dan tentunya Katikanti saat ini fokus penanganan dilakukan di kawasan Sungai Kelam, Kabupaten Muara Jambi, serta kebakaran yang mulai terpantau sejak Rabu sore hingga kini masih belum sepenuhnya padam karena terjadi di lahan gambut. Tentunya berdasarkan informasi awal dari petugas lapangan, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar. Namun pengukuran resmi masih akan dilakukan setelah proses pemadaman selesai. Andre pun mengatakan Katikanti bahwa karakteristik lahan gambut ini menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman. Dan meski kobaran api di permukaan terlihat kecil, bara api masih dapat menyala di lapisan bawah tanah sehingga membutuhkan proses pendinginan secara menyeluruh. Selain itu, ketika keterbatasan sumber air di sekitar lokasi ini juga menjadi kendala.

untuk mempercepat penanganan, tim mengerahkan operasi water bombing dari udara yang dilanjutkan pendinginan oleh personel di darat ganti-ganti. Dan tentunya BPBD Provinsi Jambi berharap kesadaran masyarakat dalam pencegahan karhutlah ini dapat membantu menekan jumlah kejadian kebakaran sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga aktivitas masyarakat selama musim kemarau. Dan itulah informasi di petang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Dan saat ini kita akan mengikuti lagu-lagu religi karena ganti-ganti, karena nanti di sekitar pukul 18 lewat 10 kita akan mengikuti pengajian tarhim, beduk, dan azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: Engkau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa. Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.
1: Jambi Petang Iko.
2: Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, kita nantikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian sejarah Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Minasyaitonirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sedekah yang ucapkan selama menjalankan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Jambi Petang Iko.
1: Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Doa berlindung dari dua sifat pelit dan pengecut. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kegelisahanku, kesedihan dari ketidakmampuan dalam kemalasan, dan sifat bakhil dan pengecut dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 99,2 Propat RRI Jambi. Info cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Kamis 16 Juli 2026 pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur dengan peringatan dini nil, suhu udara 20 hingga 28 Celcius, dan kelembapan udara 58 hingga 92%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan, dan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter dengan titik panas hotspot tanggal 16 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 16 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai. Tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat malam, Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Dikunjungi Wapres RSUD Raden Matahir, sampaikan kebutuhan strategis pelayanan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke RSUD Raden Matahir Jambi Kamis 16 Juli 2026 untuk meninjau secara langsung pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Dalam kunjungan itu, manajemen rumah sakit menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis guna memperkuat layanan kesehatan mulai dari pemenuhan tenaga dokter spesialis hingga percepatan pengadaan alat kesehatan. PLT Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Iwan Hendrawan mengatakan kunjungan Wakil Presiden ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kati-kati inilah kabar hari Iko dikunjungi Wapres RSUD Raden Matahir, sampaikan kebutuhan strategis pelayanan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: apa yang kalian kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
3: Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Ganti-ganti kali ini upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi tidak hanya dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, tapi juga melalui pendampingan intensif oleh tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh desa dan juga kelurahan. Dan tentunya pendampingan ini menjadi salah satu strategi untuk memastikan calon orang tua dan keluarga memperoleh layanan kesehatan sejak dini. Apalagi Ketua Tim Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Perwakilan dan Menduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar ini mengatakan setiap tim pendampingan keluarga terdiri atas kader PKK, penyuluh keluarga berencana dan juga bidan. Ketiga unsur tersebut bekerjasama memberikan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan tahapan kehidupan keluarga. Ganti-ganti tim pendamping keluarga ini memiliki 4 kelompok sasaran utama, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki balita. Dan selain pendampingan, calon pengantin juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil sebelum melanjutkan proses pernikahan ke kantor urusan agama ganti-ganti. Nah tentunya ya, pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi kesehatan calon pasangan sehingga dapat dilakukan intervensi lebih awal apabila ditemukan resiko yang berpotensi mempengaruhi kesehatan ibu dan juga bayi. Ganti-ganti melalui sinergi antara tim pendamping keluarga dan tenaga kesehatan serta pemanfaatan aplikasi LCMIL ini, pemerintah berharap upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan yang dimulai sejak masa pranikah dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Itulah informasi kita di malam hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagang.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Perumpat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Hello guys.

0: Ya, ganti-ganti. Selamat malam, tentunya malam hari ini masih di perempat RRI Jambi. Kita akan kembali dengan informasi, kali ini ada ulos ganti-ganti. Yaitu ulos ini adalah kain tenun tradisional khas masyarakat Batak di Sumatera Utara yang memiliki nilai budaya dan filosofi mendalam. Kain ini dibuat menggunakan alat tenun, bukan mesin, dengan warna-warna khas seperti merah, hitam, putih, dan juga dipadukan dengan benang emas ataupun perak. Dulu, ulos ini ganti-ganti digunakan sebagai selendang ataupun sarung dalam berbagai upacara adat. Tapi kini, selain tetap dipakai dalam upacara adat, ulos juga diolah menjadi berbagai produk seperti pakaian, tas, dompet, hingga cenderamata tanpa menghilangkan nilai budaya. Ganti-ganti bagi masyarakat Batak, ulos ini bukan sekedar kain, melainkan simbol kasih sayang, doa dan juga kehangatan. Dalam tradisi Batak terdapat prosesi mengulosi, yaitu pemberian ulos kepada anggota keluarga sebagai bentuk restu dan juga penghormatan. Ulos ini hadir dalam berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, memasuki rumah baru, hingga upacara kedukaan. Dulu, ulos ini juga dipercaya dapat memberikan perlindungan dan harapan baik termasuk kepada ibu yang sedang mengandung ganti-ganti. Nah, seiring perkembangan zaman, ulos ini sebagai penghangat tubuh mulai berkurang karena digantikan oleh bahan dan juga perlengkapan modern ganti-ganti. Namun, nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Ulos ini masih menjadi simbol identitas persaudaraan dan juga penghormatan dalam kehidupan masyarakat Batak. Serta melestarikan tradisi menenun serta memahami makna setiap jenis ulos ini menjadi langkah penting agar warisan budaya ini tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko, dan di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang malam hari ini.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perempat Jambi.

satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah, dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Jambi Malam Iku.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
3: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
4: Ayah Anda. Pohon itu bahaya.
5: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
3: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
6: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
7: Wow.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
3: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda.
3: Maaf putriku, kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
3: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
8: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
8: Kamu juga cantik, Putri.
6: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
8: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
6: Jangan coba-coba deketin putri ya. Tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
8: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
6: Terus kita harus bilang wow gitu?
8: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut?
10: Are you ready? Fight!
6: Siap! Pusaran angin!
10: Bola api!
8: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
6: Iya, Pati Mangkunegara.
8: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
9: Ampun, ampun.
8: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati. Tolong, Om Pati. Tolong.
5: Oh, Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
4: Wow.
5: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
10: Oh, yeah.
5: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
5: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
5: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
5: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, lihat semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
7: kamu aja deh yang cari, capek nih.
11: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke, bro.
5: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
5: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
5: Dan kemudian...
11: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Buk banget.
11: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
11: Iya, kok nggak ada?
7: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
11: Apa?
7: Dicuri.
11: Dicuri?
5: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa, Kak?
7: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
5: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
7: Hahaha, kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
11: Oh iya?
7: Iyalah.
11: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
11: Mau.
7: Ya udah, diem.
5: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Pati, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
11: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Kerantang, tunggu.
5: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
5: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
7: Jurus meke-meke.
8: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
7: Aduh, ampun, sakit.
11: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
7: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
11: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
8: Alah, jurus apaan tuh?
7: Ya!
8: Boleh juga. Rasa ini. Sinar penghancur.
11: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yat.
7: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
11: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
11: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
11: Oh, iya.
5: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide. Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
12: Iya, Kak. Tunggu.
5: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
5: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
11: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
7: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
11: Kenapa? Gak berani?
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
11: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
7: Ah, pedes. Mataku perih.
11: Satu lagi jurus ayam taliwang.
7: Iya.
3: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
5: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
3: Pati, habisi dia!
11: Jangan, Datu. Jangan. Saya mohon, jangan.
5: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
4: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
11: Iya, Nyonya Grantang.
5: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau sih
0: buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kati-kati dimanapun berada. Kembali lagi sahabat Bay Haki akan menemani kati-kati untuk edisi siar hari ini ya. Bertepatan di hari Kamis 16 Juli 2020. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Saya akan temani kanti-kanti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita ikuti acara selanjutnya, saya akan temani kanti-kanti di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika di Padamun berada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Fatria menegaskan penguasaan algoritma media sosial menjadi kompetensi penting bagi humas pemerintah untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik. Menurutnya komunikasi pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan penyampaian informasi, tetapi harus mampu memahami cara kerja filter bubble, echo chamber, dan dinamika ruang digital agar pesan kebijakan menjangkau masyarakat secara efektif. Hal itu dikatakan Wamen Nezar dalam sesi dialog dan diskusi publik dan bedah buku komunikasi kebijakan di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat.

Web manager menjelaskan algoritma media sosial membentuk filter bubble dan echo chamber yang mempengaruhi penyebaran informasi serta cara masyarakat memahami suatu isu. Karena itu humas pemerintah perlu memahami logika media sosial agar mampu menyusun strategi komunikasi yang tepat di tengah ekosistem digital yang dikendalikan platform. Ya, ganti-ganti menurut Wamen Nezar, keberhasilan komunikasi di ruang digital juga ditentukan oleh kemampuan memilih aktor yang tepat, menyusun pesan dengan diksi yang sesuai, serta menangkap momentum untuk mengubah arah percakapan publik. Kemampuan mendengar dan berpikir kritis menjadi bekal penting untuk mengidentifikasi celah informasi yang dapat diisi dengan narasi berbasis fakta. Nah, ganti-ganti selain memahami dinamika media sosial, Wamen Nezar mendorong humas pemerintah memperkuat kemampuan analisis data untuk memetakan aktor, narasi, dan penyebaran isu sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Nah, ganti-ganti Wamen Nezar juga menegaskan kepercayaan publik merupakan modal terpenting dalam komunikasi pemerintah. Karena itu, setiap strategi komunikasi harus diarahkan untuk menjaga kredibilitas pemerintah melalui penyampaian informasi yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kementerian Sosial mendorong penerima bantuan sosial atau bansos menjadi anggota sekaligus pelaku usaha di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Kementerian Sosial terhadap percepatan pembentukan KDMP sesuai instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2025. Nah, ganti-ganti komitmen tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan. Rapat membahas penguatan pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Selain menjadi anggota koperasi, Kemensos juga mendorong penerima bansos memanfaatkan KDMP sebagai sasaran mengembangkan usaha. Produk hasil usaha penerima manfaat diharapkan dapat dipasarkan melalui koperasi tersebut. Menurut Gus Ipul, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema agar penyaluran bansos ke depan dapat terintegrasi dengan KDMP. Dengan begitu, penerima manfaat tidak hanya mengambil bantuan di koperasi, tetapi juga dapat langsung membelanjakan kebutuhan pokok di tempat yang sama. Ia menjelaskan program yang berpotensi memanfaatkan skema tersebut diantaranya bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Selama ini, kedua program tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer tunai. Saat ini Kemensos bersama Kementerian Koperasi masih melakukan uji coba di sejumlah daerah. Uji coba dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga ketersediaan komoditas sebelum diterapkan secara luas. Nah, ganti-ganti menurutnya keberadaan layanan perbankan dari himpunan bank milik negara atau Himbara di KDMP menjadi salah satu faktor pendukung. Fasilitas tersebut dinilai memungkinkan proses penyaluran bansos dilakukan melalui koperasi. Gus Ipul menegaskan penerapan skema tersebut akan dilakukan secara bertahap. Kemensos akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kesiapan masing-masing koperasi di daerah. Melalui skema tersebut, Kementerian Sosial berharap penerima bansos tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran KDMP juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sehingga masyarakat dapat lebih mandiri melalui aktivitas usaha yang dijalankan bersama koperasi.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada, itulah informasi, informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita akan nikmati irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat Jambi.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya

0: Ya, kalian dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Luar biasa ya, di depan ternyata ramai sekali. Ya, saya pikir sepi saya doang. Ternyata banyak orang di luar sana ya, yang mau jajan-jajan, silahkan ya. Saya yang dekat aja nggak ngeh juga ya. Katanya banyak tukang jajan, kata Mbak Vina. Yang penting kalau kesini nih bawa duit aja. Kalau nggak bawa duit, aduh, jangan ke situ ya. Iya, kata Mbak Vina, kalau bisa bawa pasangan ya, jangan sendiri-sendiri aja, nggak enak. Hai Kanti-Kanti dimanapun berada, malam ini saya akan temani Kanti-Kanti di acara apresiasi budaya kita di budaya Bugis. Bagi Kanti-Kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 08116707929920. Ada siapa di sana, kita akan sapa. Halo.
1: Halo, selamat weni.
0: Selamat weni.
1: Agak kereba.
0: Kereba madeceng.
1: Alhamdulillah.
0: Masyukurillah.
1: Purani mandre.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Purani mandre.
0: Tuh kan, saya gak tahu kan. Purani mandre apa artinya, Pak Amca?
1: Sudah makan. Kalau pura sudah ya.
0: Iya. Oh, sok tahu mandi. Juga. Sok tahu juga saya bilang sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sudah makan. Makan sudah. Terus ngeliatin orang makan dan. Oh iya, rame.
1: Ada
0: hiburan barongsai apa kata itu?
1: Iya, ada di HP itu ada masuk main bayaki.
0: Apa tuh?
1: Di HP aku masuk.
0: Oh, di HP ada.
1: Ada.
0: Siaran langsung.
1: Bukan, fotonya.
0: Oh, gambarnya. Fotonya, gambarnya ya.
1: Iya, ada masuk di apa namanya, di grup pendengar tuh.
0: Oh iya, memang di update terus kegiatannya.
1: Iya. Pak Elono. Rewoni Andre.
0: Rewoni Andre.
1: Iya.
0: Dari si apa nih kemarin ya, lupa saya ini. Rewoni Andre. Oke, ada.
1: Ada ya.
0: Ada. Ada darinya.
1: Dari siapa?
0: Andri Khan.
1: Oh, Andri Khan ya.
0: Andri Khan.
1: Kalau Nika itu ada Bang. Kalau Nika ada.
0: Iya.
1: Salam tolong.
0: Siap, silakan.
1: Untuk nyenangkan Bang Haji, selamat Doni, selamat berdikas. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Kemudian ada Jahan Sodo, ada Bang Tamrin. Ada Kader Jai, Serudi Sengeti, Ramlan di Tunas Nebo. Teteh Nadia Ternama dengan Bang Alimin ya, selamat ketemu. Mang Ajung, Putra Pelosijang, Andi Muskin, selamat Doni, selamat Maring Palingnya. Ada Ika Rizanti juga ya, selamat Doni. Bunda Wasti dengan Ayah Iminya. Mbak Tero ya, selamat Doni, Mbak Tero.
0: Mbak Tero.
1: Anita di Sungai Tomongan, Mama Kembar, Saure. Ada Ibu Farida, ada Bang Nasrun, Ajeng, Abdullah, Putra Banten juga, selamat Doni.
0: Iya.
1: Ada Kismar. Ada Abdullah, Abdurrahim ya.
0: Abdurrahim.
1: Ada Cik Rosli, ada Mas Tejo, ada Amarkan.
0: Iya.
1: Mbak Tina di Sampariau. Untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat Doni.
0: Siap.
1: selamat maring kalinya acara Meta dan Bang. Untungnya Bang Bayi Aceh, selamat malam.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Pak Haye, ya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada diriku Andi Muksin di sini, Bang Bes.
0: Siap.
1: Lagi ramai kabarnya di situ ya, Bang Bes.
0: Ramai di sini.
1: Iyalah, apa namanya, bolehlah keluar dal di situ jajan-jajan. Tapi itulah pesan Devina tadi, katanya kalau pergi tidak ada pasangan, tidak usah.
0: Wah, iya. Kalau tidak ada pasangan, tidak usah pergi, kata Vina.
1: Iya.
0: Bisa
1: di rumah.
0: Iya, bisa aja Pina. Padahal Pina pergi sendiri juga loh di sini.
1: Ya dari situnya pergi, tapi di luarnya nggak tahu.
0: Oh iya, kalau di dalam sendiri, di luar dia ada ya. Ada lah kawannya di sana.
1: Iya, banyak kawannya kok. Iya lah, nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Kita di rumah jalan nih untuk sambil kirim-kirim salam aja.
0: Siap.
1: Agak kereba Bang Behaki.
0: Kereba Madece.
1: Itu tadi yang nggak nyambung.
0: Iya, saya sok tahu juga saya.
1: Kalau pura itu sudah betul lah itu kata Pak Hamzah. Kalau sudah itu pura nih sudah.
0: Oh gitu.
1: Mandri itu makan.
0: Oke. Oke.
1: Nah, ini tambah lagi pelajarannya malam ini ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Kan yang kayak meceke itu kan sudah tahu apa? Meceke itu dingin.
0: Oh, meceke itu dingin.
1: Iya, mafala itu panas.
0: Oke. Oke.
1: Kalau di sini kan seringkali memberikan apa supaya sedikit banyaknya tuh itulah apa namanya manfaatnya kalau kita banyak komunikasi.
0: Betul, betul, betul.
1: Apa tuh suku gitu ya Bang ya.
0: Oke.
1: Nah nanti kalau masuk suatu waktu di tempat orang yang apa suku Bugis kan sedikit banyaknya ada tahu.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Nah, gitu. Benar.
1: Begitu juga kami sama orang kita Bugis kalau masuk di suku-suku misalnya kita suku Sunda atau apa kan gitu. Jadi sedikit banyaknya ada bisa dibawa-bawakan sedikit itu.
0: Benar.
1: Makanya gitu kan.
0: Walaupun kita tidak bisa mengucapkan tapi kita tahu apa yang dibicarakan ya.
1: Iya betul. Itu yang penting, walaupun kita gak bisa ucapkan tapi kalau kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan sudah lumayan nih.
0: Benar. Oke.
1: Lagunya Bang?
0: Apa lagunya tuh?
1: Sobat Dina Tanau.
0: Oke, siap.
1: Kalau apa itulah yang favorit ku Sobat Dina Tanau. Salam-salam ya Bang.
0: Siap, silakan.
1: Buahnya Bang Behaki. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu ya Bang.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Hamzah Yusuf tadi, karebaku di sini Madeceng juga ya, sama di juga di sini.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Abdul Rahim, sama nih Pak Abdul Rahim, dari Pulau Tersipa Karyorio, ki Perompak Jambi. Buatnya Bang Ujang. Buatnya Bang Rudi juga,
0: yeah.
1: Buatnya Bang Abdullah, Bang Ramlan, Bang Amar, Bang Armi,
0: yeah.
1: Buatnya Bang Puja Kasuma juga ya, apa kabarnya mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Cik Rusli, apa kabarnya Cik, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya Ajeng, Mbak Ika juga, Mbak siapa namanya Mbak si ini Mbak Naila juga ya, Mbak Vero juga, apa kabarnya Mbak Vero? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Vero.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya Cekra Dinata, nah, itu ya buatnya Cekra Dinata dengan yayanya di sana Mbak Dika juga mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Teh Nadia dengan Alimin juga, buatnya Teh Anita juga ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan malam ini pada monitor dengan baik, buatnya Bu Desila juga, Bunda Wati dengan Aiman juga ya. Buatnya Bang Iin juga. Apa kabarnya Bang Ajun? Mudah-mudahan sehat selalu. Semuanya kita di apa namanya tempat ini, kru-krunya juga pernah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak. Siapa namanya Mbak Pina di Kampar Riau ya, mudah-mudahan tak selalu. Buatnya apa namanya Mama Kembar juga ya. Buatnya seluruh pen perompak tanpa dikecualikan ya. Kalau ada tinggal itu bukan unsur kesengajaan, memang terlupakan. Karena di sini ya apa yang dikatakan di dalam otak itulah karena tidak ada kekepean di sini. Ya berhubung karena setiap hari kita dengerin jadi apal jadinya ya Bang ya.
0: Iya benar.
1: Itulah Bang. Jadi lagunya ditunggu ya Bang.
0: Oke siap.
1: Ya, salam sama Ayu di rumah dengan adik-adik ya Bang.
0: Baik.
1: Kalau pulangnya jangan lupa jajan dulu baru pulang Bang.
0: Siap.
1: Jam berapa tutupnya ini itu Bang?
0: Apa tuh acara ini?
1: Iya.
0: Paling malam mungkin jam 11 mungkin.
1: Masih bisa keluar dulu minta kopi 11 gitu, Bang.
0: Iya, masih.
1: Kamu Abang kan sampai jam 12 ya, Bang?
0: Iya, sampai jam 12.
1: Lalu juga baru Abang bawa acara ini lagi malam ini. Kalau ku bilang acara budaya Bugis lama juga Abang baru bawakan ini lagi.
0: Iya, udah lama emang baru lagi.
1: Iya, kemarin kan apa Bang
0: Anor, Andre.
1: Iya itu. Tanya-tanya dalam tuan, orang berhaji rupanya di belakang lah ya. Terima kasih Bang.
0: Siap.

0: Bang Andi Muksin yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia, salam dan tetap semangat ya. Kembali kita sapa ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kareba Madeceng.
1: Anu timah pala ya, karena pernah ke bawah sikot tuh.
0: Nah, lo ini nih yang bingung.
1: Ada hujan ke di sana?
0: Hujan di sini, enggak hujan, cerah.
1: Oh gitu.
0: Iya, ini
1: kalau di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Nah itu sudah gerimis.
0: Sedang gerimis?
1: Iya, sudah gerimis kemarin sore.
0: Oh, kemarin sore.
1: Iya.
0: Tadi di sini juga tadi sore ada juga gerimis, teman nggak banyak.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau sekarang ya cerah lagi dia.
1: Tapi nggak kemarau panjang juga di sana kan?
0: Kemarau panjang nggak lah, kadang-kadang ada juga sekali-sekali hujan gitu.
1: Oh gitu.
0: Cuman emang cuaca apa suhunya luar biasa panas kalau siang 33 derajat kalau nggak salah.
1: Iya, 33 derajat Celsius.
0: Kalau di sini.
1: Kalau anu ada ya, ada tadi Bandi Muksin ya?
0: Iya, Bandi Muksin.
1: Nah, pertama nih. Maksudnya masuklah.
0: Iya.
1: Masuklah. Bergabung dari Propa Jambi.
0: Siap.
1: Kalau lagunya
0: aja. Apa tuh?
1: Sulawesi Mancaji Sabdi.
0: Sulawesi
1: Manca Jisabdi.
0: Manca Sicab.
1: Ana penyanyinya.
0: Penyanyinya.
1: Lagu Bugis. Lagu Ogi. Siap Ana.
0: Sulawesi.
1: Sulawesi Manca Jisabdi. Lagu baru itu. Lagu
0: Bugis. Sabdi. Oke.
1: Sulawesi menjadi saksi.
0: Oke, siap.
1: Saksinya itu kan.
0: Oke.
1: Lagu Ogi. Lihat Ana, tulisannya kan gitu. Okay. Penyanyinya maksudnya Ana.
0: Penyanyinya Ana ya?
1: Iya Ana, tapi romantis.
0: Oke, siap.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Okay. Ada temannya itu. Ada temannya yang sama-sama dia menyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sopanya pada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi. Antara lainnya ada tadi Pandi Muksin.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih atas sopannya.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Pak Amsi Yusuf. Ada Bang Ajum. Ada Ki Semar.
0: Iya.
1: Ada Wahudin. Bang Ramlan, Bang Setiawan.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bunda Wati. Mbak Vero, Mbak Vina. Kemudian berikutnya Mbak Butet, Bu Yani, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eki.
0: Baik.
1: Kalau orang Bugis itu. Fagang kan ini bicara kuah kedak kuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pak Abdurrahim yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Pak Abdurrahim, kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Haji?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.
1: Lagu apa kita?
0: Lagunya lagu Bugis.
1: Lagu Bugis.
0: Iya.
1: Pak Mambong aja.
0: Pak
1: Mambong.
0: Pak, oh, anak Mambong. Oke, siap. Mambong, baik.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Terbayakin malam itu kasih selalu.
0: Amin.
1: Malam ini ada bola kan?
0: Malam ini enggak ada. Nanti malam apa? Malam Minggu, malam Senin ya?
1: Malam Minggu, malam Senin aja.
0: Malam ya, yes, ini yang Inggris lawan Prancis sama Argentina lawan Spanyol lah finalnya.
1: Enggak, itu yang final dulu apa merebut juara tiga dulu?
0: Oh, merebut juara tiga dulu.
1: Juara tiga dulu ya?
0: Iya.
1: Berarti malam Minggu merebut juara tiga ya?
0: Iya, betul.
1: Malam Senin berfinal.
0: Ah, itu dia. Tebakan saya salah malahan.
1: Saya yang menang kan?
0: Iya deh, Inggris sekarang.
1: Itu bukan samain itu. Itu kalah teori cuma.
0: Kalah teori ya?
1: Iya, karena yang di menit 85 baru masuk.
0: Oke.
1: Okay. Kalau jam terbang, kalau jam terbang mereka.
0: Kalau 2-1 bertanding masih melawan.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Apa Inggris itu apa terburu-buru ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Menurunkan
0: master ya.
1: Pemain bertahan.
0: Terlalu cepat ya?
1: Iya, terlalu cepat dari kemarin.
0: Oke.
1: Makasih dah Nyenggol. Buat Abdul Yusuf, terima kasih Senggolannya Abdul Yusuf. Buat Amar Khan.
0: Yo.
1: Ah, Amar Khan aku menang. Buat siapa lagi? Si Rusli.
0: Iya.
1: Buat Putra Jambi yang sungguhan cinta. Buat Abdullah.
0: Iya.
1: Buat apa lagi?
0: Lagi.
1: Mang Ajung.
0: Iya.
1: Cik Ruslin. Buat Budi Silasok Putar.
0: Iya.
1: Buat Mas Prita Muntatung. Buat Rosana Harhab.
0: Iya.
1: Buat Uni Ayam. Burung Luri.
0: Iya.
1: Pernikah di Transito, Kang Iing,
0: Juru
1: Tuli, Ki Pemar, Kang Sule, Bang Jiji.
0: Iya.
1: Buat Romban di Tugas Muda.
0: Iya.
1: Buat Putra Banten di Tugas Kijang. Buat Andi Cikera Winata. Dina di Kampar, Mama Kembar.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi? Buat semua-semua lah ya.
0: Baik.
1: Buat Nadia Purnama. Sama Aliminnya.
0: Iya.
1: Buat semua mulai ya.
0: Oke.
1: Buat cuma malam itu susah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu tetap semangat ya. Kita nantikan kembali nanti di laga final ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Ya, kandikan diri manapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Ya, masih juga di apresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Bagi kandikan ingin berpartisipasi silakan di 0811670799920. Halo.
1: Halo, selamat weni lagoku.
0: Iya.
1: Ada kereba lagu.
0: Kereba madeceng.
1: Weh, untuk ya kesina tu adamu ya. Mau lelak deh, soe ke.
0: Aduh, iya.
1: Mana
0: iya.
1: Panas sekali hari ini di sini, panas.
0: Panas
1: sekali.
0: Ya, sama di sini iya. Juga panas sekali.
1: Ngomong-ngomong pegang bola apa ini, apa tema bola ini, ada tema?
0: Tema bola, kalau bola kemarin sudah malam kalah Inggris, saya megang Inggris.

0: Wah, aku malam tadi dikeroyok oleh ini Andre sama Anur. Banyak. Dibilang mudah-mudahan Messi encok itu ya, tidak bermain. Messi tetap Messi, Argentina tetap Argentina.
1: Gitu ya.
0: Saya dari awal Argentina. Sejak saya mengenal Piala Dunia tetap Argentina.
1: Tetap Argentina ya.
0: Iya.
1: Sudah bisa. Dia bisa.
0: Ya nanti back to backnya nanti Argentina ini. Dia datang untuk menang. Juara bertahan.
1: Juara bertahan ya.
0: Iya.
1: Mantap, mantap.
0: Maaf nih Bang Anur, Bang Andre maaf ya. Inggris balik kampung.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, siap kalau begitu.
0: Nah, saya minta lagunya. Pas ini orang kampung saya malam ini ya. Saya minta lagunya Anak Bambong.
1: Anak Bambong, siap. Iya.
0: Lagunya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada terate kalau lagi monitor sama monitor saya, semoga di KPBX misalnya. Nona Dika, abang mohon jangan bermain api ya. Nona sudah ganti WA di nomor 98. Kenapa diganti tidak kasih tahu kakak. Ya tadi kuai telepon kakak, dia telepon Dika lewat WA di nomor 98. Nomor 15 ada apa? Tolong ya. Nah, jangan bermain. Kalau nanti itu ketahuan sama kakak, adek terima nasib. Ya, kakak bicara A malam sampai pagi A.
1: Tetap A ya.
0: Tidak akan berubah.
1: Okay.
0: Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu mendengar Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarganya.
1: Amin ya Allah.
0: Ya, semoga adek tidak bermain api. Nanti terbakar adek.
1: Iya, panas.
0: Nah, buatnya Vero, Ajeng. Mbak Vero belum tidur nih, ngintip-ngintip.
1: Iya.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Mbak Ika Rifianti tadi di Pro 1 kedengar.
1: Ada.
0: Ada dia.
1: Oke.
0: Lama hilang.
1: Hilang dia.
0: Hilang tak berkesan. Terus buatnya Ajeng, Vero, Sinta, Vina, Kak Anita, Sinetoman, Bunda Nadia dan Aliminya, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Aurel, terus buatnya Bang Ajung, Bang Rudi, Abdullah Ramlan, Amarkan, KDPS, Bang Muksin, Bang Armi, Putra Banten, Bang Sedewa, Wak Udin, Bang Ijal, Bang Tamrin, buat Kak Butet, ini salam ini semua malam ini kayak ini nih. Buat Mama Kembar, Tuna Daiku, salam sehat, salam bahagia, Deng.
1: Siap.
0: Semoga panjang umur rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini spesial buat Nona Dikaku Ternate, salam bahagia, Adek. Ya. Buat semua fans Pro 4 Jambi, salam bahagia.
1: Baik.
0: Salam persahabatan untuk kita semua.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Ingat, doain Argentina. Sorry Bang Anur, ya.
1: Okay.
0: Ingin balik kampung. Terima kasih Bang Aki.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu, luar biasa. Baik, ketika nanti dimanapun berada kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Gareba Madeceng.
1: Wajar lah Bang Andi tahu Bang Andi itu orang benar kan?
0: Iya betul.
1: Lancar kali loh.
0: Lancar beliau.
1: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar sehat, baik sehat.
1: Amin baik.
0: Amin ya Allah.
1: Baik lagunya.
0: Apa lagunya
1: oh,
0: tuh?
1: Oh ini yang sering kakak minta apa sih ya?
0: Apa ya?
1: Saripah. Iya.
0: Siap.
1: Belum kan?
0: Belum.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ih menang itu Argentina kan?
0: Iya.
1: Itu pegangan kakak ngomong sama siapa itu? Andre. Kalah dia.
0: Kalah dia ya.
1: Kalah, baik juga kalah. Ya kan baik?
0: Iya kalah saya.
1: Kakak menang, kakak bilang kakak pilih Argentina. Arman Bakung itu juga.
0: Iya kalah juga Arman Bakung ya.
1: Juga berarti kita menang Bang Ali. Kita makan.
0: Iya makan-makan di rumah masing-masing ya.
1: Di restoran. Oh baik.
0: Ya.
1: Taunya masih mau ya Bang ya.
0: Siap. Siap.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kak Butet yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, senang
0: ya, lagi iya, kan? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
2: Amin.
0: Siap. Oke.
2: Sekarang ini
0: lagunya
2: lagu.
0: Ada yang
2: saya.
0: Iya, ada yang tahu kan?
2: Apa
0: kira-kira?
2: Apa yang persi-persi lagu Bugis nih yang kayak tadi bang? Yang
0: gimana?
2: Yang mirip-mirip lagu Malaysia yang tadi yang itu.
0: Oh, yang sayang slow rock.
2: Nah, iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuma abangnya yang pilih kan.
0: Oh gitu.
2: Soalnya kalau kami nggak ngerti.
0: Oke, siap.
2: Bisa kan mas?
0: Oke, sambil tak cari ya.
2: Kalau itu empat apa yang nggak bisa?
0: Oh ada semua pokoknya.
2: Iya. Apalagi ada selet Kak Kero deh. Yang baru masuk tadi siapa Pak?
0: Yang baru masuk tadi ada Kak Butet.
2: Oh, Kak yang paling suara imut-imut.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Kak ya.
0: Amin.
2: Buatnya yang udah masuk dari tadi lah Bang ya, dari A sampai Z. Soalnya baru menitur.
0: Oke.
2: Nah, nggak ketinggalan buatnya Abang Ramlan.
0: Iya.
2: Tambah jarang.
0: Terus
2: ada Mbak Anita punya teman. Semoga sehat untuk selalu
0: bersemangat
2: ya. Terus buatnya abang.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu beserta keluarga bang ya.
0: Siap, amin ya Allah.
2: Pulang lagi hati-hati bang ya, jangan lupa baca doa.
0: Siap.
2: Makasih Bang ya, seperti ini Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Putra RTM yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Putra RTM, masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin. Bang Bay, siap lagu yang bagus ya.
0: Yang bagus ya, siap.
1: Enggak tahu judulnya.
0: Versinya versi dangdut apa yang pop nih?
1: Dangdut aja.
0: Oke, siap. Oke.
1: Untuk semuanya Bang Bay ya.
0: Siap.
1: Bang Bay,
0: ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lalu pulang sehat-sehat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.

untuk Nyonya Ayang yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu kanti-kanti. Tentunya masih bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Ya, ketika dimanapun berada, masih di apresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811 6707 9920. Ada siapa lagi ganti-ganti kita sapa? Halo. Oke. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0811 6707 9920. Baik, bagi ganti-ganti yang saat ini masih ada yang menikmati suasana malam ya, tentunya yang berada di halaman RRI, juga untuk ganti-ganti yang ada di luar sana ya, yang saat ini dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Untuk ganti-ganti juga yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati tentunya irama Bugis yang tentunya lagunya sudah kami persiapkan. Tetap bersama Perompak Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, ketika dimanapun berada, 43 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi, tentunya diapresiasi budaya kita. Yang belum bisa bergabung tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur, dan dimurahkan semua urusan kita ya. Nah, ganti-ganti nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kita akan nikmati tentunya irama atau lagu Bugis ke ruang dengan Anda, masih bersama Perempat Jambi.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu

menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Krisi Ginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana Ihwal Krisi Ginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Krisi Ginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Krisi Ginjai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, ketika di mana pun berada tentunya masih bersama Berempat Jambi ya. 22 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi ganti-ganti yang saat ini masih dalam perjalanan, tentunya kami ucapkan selamat malam. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menjalankan tugas malam ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta maupun yang ada di rumah-rumah sakit ya. Juga untuk ganti-ganti yang masih berniaga di luar sana ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik dari hari sebelumnya. Untuk ganti-ganti yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda, juga kami ucapkan selamat malam ya, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, kendaraan Anda ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 17 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

0: merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi Dunya.
1: Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Kebudayaan mencatat Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK tahun 2025 mencapai 59,98 atau melampaui target sebesar 58,39 dengan kenaikan tertinggi pada dimensi ketahanan sosial budaya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengatakan bahwa capaian tersebut diraih pada tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri. Oleh karena itu, laporan kinerja tahun anggaran 2025 menjadi baseline bagi pengukuran kinerja kementerian pada tahun-tahun berikutnya. Dia mengatakan capaian IPK tahun 2025 meningkat 2,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 57,13 dan peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi ketahanan sosial budaya. Meski demikian, Giring mengatakan Kementerian Kebudayaan masih perlu meningkatkan capaian pada dimensi indeks ekonomi budaya melalui kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para pelaku ekonomi budaya. Selain mencatat capaian IPK, Kementerian Kebudayaan juga membukukan indeks reformasi birokrasi sebesar 84,29 dari target 89,13. Dan Giring mengatakan Kementerian akan terus memperbaiki tata kelola agar lebih partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi tata kelola kebudayaan yang terintegrasi secara digital dan berbasis data. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, mengapresiasi capaian Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama berdiri sebagai kementerian tersendiri. Namun dia meminta kementerian terus memperkuat sistem pengendalian internal dan mempercepat reformasi birokrasi seiring meningkatnya tanggung jawab kelembagaan. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di edisi Jumat 17 Juli 2026 di Perempat RRI Jambi. Dan seperti biasa, Kanti-Kanti kita hadir lagi di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Berbagai informasi kita di Halo Jambi edisi hari ini ya. Tentunya saya tidak sendiri, ada rekan teknik bersama di Perempat RRI sampai jam 9 untuk Halo Jambi ya. Dan nanti juga kita sama-sama di Jambi Bedendang. Kanti-Kanti, semangat pagi untuk edisi hari ini, 11 menit dari jam 6 pagi.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya Ganti-Ganti bersama di Perempat RRI edisi hari Jumat ini ya. Sudah 18 menit Ganti-Ganti ya, tetap semangat pagi edisi hari ini, karena mungkin hari ini Jumat ya. Jumat mungkin ada yang WFA, ada yang masuk kantor. Terus besok akhir pekan Ganti-Ganti ya. Jadi ya kita apa ya, manfaatkan hari ini untuk menyelesaikan tugas, sehingga ketika kita me time bersama keluarga akhir pekan, kita tidak lagi memikirkan pekerjaan yang belum selesai Ganti-Ganti ya. Iya, dan yang pasti ada waktu berkegiatan olahraga di pagi hari itu sangat baik Ganti-Ganti untuk kesehatan dan juga kebugaran ya. Ataupun Ganti-Ganti olahraganya hanya satu minggu sekali, nggak jadi masalah juga Ganti-Ganti ya, yang pasti ada kegiatan ya. Tapi kalau bisa sih walaupun cuma sebentar saja ya, adalah yang namanya peregangan Ganti-Ganti ya, biar otot-otot kita ini juga tidak terlalu kaku Ganti-Ganti ya. Apalagi semalam sudah tidur gitu, sudah beristirahat, pastinya ingin ada apa ya, kebugaran lah di pagi hari ini biar bisa lebih semangat. Ya, Ganti-Ganti, yang namanya wisata, kita bisa berwisata kemanapun ya, ke alam terbuka, ke daerah pegunungan, ke laut, ke pantai, ataupun juga berwisata ke tempat-tempat yang mungkin disukai, sangat disukai anak-anak gitu ya. Mungkin bisa wisatanya ke tempat wisata yang banyak apa ya, venue-nya seperti itu ya. Ataupun juga Ganti-Ganti ingin berwisata olahraga Ganti-Ganti, apalagi sekarang banyak sekali ya tempat-tempat wisata olahraga atau sport tourism ya, yang memang saat ini diakui sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan sebuah destinasi Ganti-Ganti ya. Dan tentu saja juga menggerakkan perekonomian di daerah sekitar Ganti-Ganti ya. Ya, karena yang namanya wisata olahraga atau sport tourism Ganti-Ganti, mulai dari misalnya balap sepeda, kemudian kegiatan maraton, triathlon, sampai juga kompetisi olahraga tradisional Ganti-Ganti, ternyata juga mampu menarik ribuan peserta dan juga wisatawan nih dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara ya. Karena ya kehadiran dari para atletnya sendiri, para pendampingnya, para panitia, terus juga wisatawan, tentunya dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal Ganti-Ganti ya, pasti itu ya. Karena kan yang namanya wisatawan berkunjung ke daerah, tentunya yang akan terjadi peningkatan, misalnya jumlah hunian hotel pasti meningkat, kemudian restoran-restoran yang ada di daerah sekitar juga akan semakin banyak didatangi oleh para pengunjung ya. Apalagi misalnya restorannya memang menyajikan menu-menu yang enak seperti itu ya. Sementara juga pelaku UMKM mungkin bisa menonjolkan unggulan dari daerah tersebut Ganti-Ganti ya. Jadi memang di satu kegiatan sport tourism tentunya bisa mendatangkan efek ganda Ganti-Ganti ya, atau multiplier effect seperti itu. Karena menjadikan sport tourism sebagai salah satu penggerak ekonomi yang menjanjikan tentunya ya. Nah, dalam hal ini Ganti-Ganti Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kementerian Pariwisata Vincentius Jamanda mengatakan bahwa wisata olahraga itu mampu mengumpulkan banyak orang-orang dengan biaya penyelenggaraan yang tentunya relatif efisien ya. Tapi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitarnya nih tentunya Ganti-Ganti ya. Karena menurutnya sport tourism bukan hanya menghadirkan kompetisi, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan keindahan alam, budaya serta kearifan lokal kepada khalayak yang lebih luas. Iya, karena yang namanya sport tourism Ganti-Ganti tidak hanya dirasakan selama dalam penyelenggaraan satu event saja, tapi juga bisa dilakukan di cara lain. Misalnya sekarang kan udah digital nih, jadi bisa kita lakukan lewat media sosial Ganti-Ganti ya. Karena kan kalau dengan media sosial, jaringannya akan lebih luas, jangkauannya bisa dilihat oleh banyak orang Ganti-Ganti ya. Iya, apalagi misalnya kita mengupload video, foto yang menggambarkan atau mempromosikan daerah tersebut, tentunya akan membuat orang-orang penasaran Ganti-Ganti ya, terutama wisatawan, terus kepingin sekali bisa berkunjung seperti itu. Nah, dalam hal media sosial juga kita harus memberikan informasi yang benar, akurat Ganti-Ganti ya, sehingga wisatawan yang melihat tentunya sangat tertarik untuk bisa hadir
di daerah yang kita promosikan seperti itu. Jadi ya itu deh manfaatnya banyak, kanti-kanti ya olahraga sport tourism gitu ya, bisa memberikan yang terbaik, bisa mempromosikan wisata dan ekonomi lokal, bisa meningkatkan juga UMKM tentunya, kanti-kanti ya.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi, ganti-ganti edisi hari ini di 41 menit dari jam 6 pagi ya. Dan kalau kita lihat di luar sana, walaupun rada jauh nggak keluar dari ruangan, ganti-ganti cuaca untuk hari ini kayaknya bisa cerah deh ya, karena saat ini saja mataharinya sudah mulai kelihatan menyinari dunia seperti itu ya. Cahayanya juga sudah pada tembus-tembus ke kaca-kaca di perkantoran, ganti-ganti ya, udah terang sekali ya. Semoga seterang hati ganti-ganti semua hari ini yang masih ada kegiatan ya. Persiapannya udah selesai, mungkin sebentar lagi mau berangkat, tapi mungkin mau sarapan dulu walaupun sebentar ya. Jadi apapun kegiatannya, ganti-ganti semangat pagi buat semuanya lah ya. Iya, dan di satu informasi, ganti-ganti di mana realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di Provinsi Jambi hingga 10 Juli 2026 itu mencapai sekitar 10 triliun rupiah atau 54% dari total pagu sebesar 18 triliun rupiah. Di mana capaian ini ganti-ganti dinilai masih berada pada jalur yang tepat sesuai target penyerapan anggaran pada pertengahan tahun. Nah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwabrata mengatakan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai sekitar 4 triliun rupiah atau sekitar 53,6% dari pagu 7,4 triliun rupiah. Nah, sementara itu ganti-ganti realisasi transfer ke daerah atau TKD telah mencapai sekitar 6 triliun rupiah atau 54% dari pagu sebesar 11,1 triliun rupiah. Menurut Kakanwil Tunas Agung Jiwabrata, konsistensi penyerapan anggaran menjadi faktor penting agar belanja negara dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mengawal penyaluran APBN, ganti-ganti Kanwil DJPB Provinsi Jambi juga mendapat tugas melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional. Dan program meliputi makan bergizi gratis, koperasi desa atau koperasi merah putih atau KOPDES, serta sekolah rakyat, ganti-ganti ya. Kanwil DJPB Jambi juga berharap realisasi belanja APBN tetap terjaga sehingga akhir tahun, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.